0: ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
1: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
2: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
0: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Songtang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin serta Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
0: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, laku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Baru ada aliran. Pak, katanya Kopre punya pemisahan, benar Pak? Bukan Pak, bukan pemisahan miliar itu yang
5: ada pemisahan. Punya pemisahan Pak? Emang yang di Kopre punya pemisahan ya Pak? Pak, ngasih duit ke pemisahan Pak. Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
4: Baru itu yang ngetar ke pemisahan Pak.
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1

dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran. Menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau

melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan

0: kesalahan-kesalahan yang sifatnya berikan ataupun yang lain.
1: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut. Tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
3: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
4: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
5: Menurut saya, kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut

0: Dan sungguh-sungguh.
1: Kalau pemusatan latihannya, sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
0: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ nasional.
2: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
0: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
4: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
3: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Famil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus 1 orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah.

0: Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Qur'an.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola Budi Bukyo belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
4: Pemirsa, kami. Aktivitas Anda dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda, dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengpreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S.Hud M.Hud, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pendengar, 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan podcast LKBN Antara bersama dengan BNPB Pusat.
7: Paham sendiri. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Paham sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
8: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
9: Stand by. On the record.
7: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka

0: Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir, dan seterusnya. Ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia. BNPB punya INARIS. Sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak.
0: Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional ya. Nasional yang paling terakhir itu kan kita COVID ya. COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu. Baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa?

0: dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional. Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018, kita juga punya 3 bencana besar satu tahun. 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
0: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong. Meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana 3 provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya kan?

0: beda nggak sih, Pak?
1: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional, apapun prioritas

0: Nah, ini yang sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya, kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa? Termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak, mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas
1: lagi
0: di mana,
1: berkegiatan ya,
0: anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya. Tapi
1: ya?
0: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya

kampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis, artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis, itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan

0: pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya, dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya masih bisa dibersihkan. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam

0: klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya, artinya bisa menumpang dalam tanda kutip. Itu kita berikan dana tunggu hunian namanya, per kakaknya 600.000 kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16.000. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%. Yang kita masih optimis, sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
0: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
0: masih
1: ya
0: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu

0: building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
0: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: baca buku atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

memiliki. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghidup, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur. Kompor tadi

Selamat siang pendengar setia dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas dan tentunya salam sehat ya untuk kita semua di siang hari ini. Berjumpa kembali di Halo RRI untuk edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya Angel Boy Mau ya dalam program Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Ya, pendengar

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahir

kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan, tentu masyarakat yang langsung merasakan dampaknya. Begitu juga dengan ketika pasokan barang terlambat masuk atau juga distribusi terganggu ya, beberapa komoditas menjadi sulit diperoleh. Sebagai daerah yang masih banyak bergantung pada distribusi barang dari luar daerah, stabilitas pasokan menjadi hal yang sangat penting ya bagi Manokwari. Karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, distributor, pelaku usaha dan juga masyarakat ya tentunya, agar kebutuhan pokok tetap tersedia dan harga tetap terkendali. Ya pendengar, kami masih nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, di line telepon dan juga WhatsApp kami 0823 1176 1145.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
5: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
3: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Halo. Tes. Kembali lagi di Pro 1 RRI Manokwari, Jalan Merdeka nomor 68.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Sensus Ekonomi 2026?
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: kekuatan terhadap itu sekelas Real Madrid.
1: Merah
0: bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena

0: Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan malam Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Yang menilai kembalinya supporter menuju stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di TV. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi sampai ke sini Dendi sampaikan sama coach, atmosfer pertandingan berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini, yang saya bisa pertanggungjawabkan di sini, siapapun pelatih di Persela, itu mengingatkan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Rakyat melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Bubda Arkadi.

Dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 13 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu hiburan kembali kami hadirkan untuk melengkapi suasana siang Anda.

0: Kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah itu, soalnya setiap data yang lu kasih berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah benar banget, kontribusi kecil dari kita tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga

0: serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan, bro. Awas,
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: halo.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rahasia emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang gak berlampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda.

Radio Republik Indonesia menyajikan berita dinamika Kornwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana,

0: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2 edisi Rabu 16 September 2026 diantaranya Pemprov dan DPRP Papua Barat Daya bahas tata kelola dana Otsus. Pemkot Sorong pasang jaringan konektivitas menuju Smart City. Bersama saya Danusya, inilah Dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2 selengkapnya. Pemprov Papua Barat Daya dan kelompok khusus DPRP evaluasi pengelolaan dana Otsus. Kita ikuti laporan Zulkarnain Wijaya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama kelompok khusus DPRP Papua Barat Daya mengevaluasi pengelolaan dana otonomi khusus melalui rapat koordinasi bersama OPD pengelola dana Otsus di lingkup Pemprov Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengatakan rakor tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRP Papua Barat Daya dalam mengawal pengelolaan dana Otsus. Elisa juga meminta OPD pengelola dana Otsus untuk membuka data dan informasi termasuk pelaksanaan anggaran tahun 2025. Menurut Elisa, keterbukaan diperlukan agar evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan data dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

0: atas pengelolaan dana otsus sekaligus memastikan penggunaannya sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi orang asli Papua. Maria menyebut sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, termasuk jaminan kesehatan, beasiswa bagi OAP, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM berbasis OAP.
1: Output pentingnya

0: Tuhan terima kasih sekali ya Tuhan. Walaupun bahkan nyata bagi kesejahteraan orang asli Papua di provinsi Papua Barat.
1: Rakor tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi bersama sebagai bahan penyelarasan program dana otsus tahun 2026, penguatan pengawasan serta percepatan pelayanan dasar bagi orang asli Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemasangan jaringan

0: Kasuarin, Papua Barat, dan Papua Barat Daya melaksanakan sejumlah program pembangunan dan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Dandim 1807 Serang Selatan, Letkol Korps Jenny Paulus Caesario Prasetyo Widarto kepada RRI menyampaikan kehadiran TNI bukan saja menjaga stabilitas keamanan daerah, tetapi juga turut serta dalam pembangunan kemasyarakatan. Khususnya dalam tahun 2026 ini, Satuan TNI Kodim Serang Selatan melaksanakan program pembangunan jembatan, pembangunan rumah masyarakat, dan sejumlah program lain yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
1: Kehadiran TNI pun juga bisa meningkatkan rasa keamanan, kenyamanan, serta perekonomian di wilayah Kabupaten Serang Selatan. Untuk kegiatan meningkatkan perekonomian di wilayah Kabupaten Serang Selatan, peran serta TNI dalam kurun waktu belakang ini, kita membantu peningkatan sarana-prasarana, fasilitas. Seperti kita membantu jembatan beton yang semula dari kayu, kita jadikan jembatan beton, sehingga masyarakat bisa melaluinya menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian kita juga membantu dalam rangka keluar rumah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, nah, sehingga diharapkan itu juga dapat memicu atau meningkatkan perekonomian khususnya di wilayah Kabupaten Serang Selatan.
0: Lebih lanjut, Dandim Serang Selatan mengharapkan agar kerjasama baik yang dibangun selama ini antara masyarakat dan Kodim Serang Selatan tetap dipertahankan, sehingga situasi kamtipmas daerah tetap tercipta dan terjaga dalam menunjang seluruh program pembangunan daerah dan pembangunan bagi masyarakat. Dari Serang Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kuasai matematika, guru dan siswa di Raja Ampat dilatih pembelajaran metode gasing. Selengkapnya dilaporkan Padli Ramdan.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya mengadakan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode gasing bagi siswa dan guru di Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini akan digelar selama 15 hari yang dilangsungkan di Aula Dinas Pendidikan dan Sekolah-Sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, John Agustinus Ayurbaba, mengatakan bahwa pihaknya mendatangkan sebanyak 9 trainer dari Surya Institute untuk memberikan pembelajaran matematika dengan metode gasing atau gampang, asik, dan menyenangkan. Pembelajaran metode gasing ini menyasar siswa dan guru SD hingga SMP yang akan dilangsungkan sampai 29 September mendatang. Menurut John, pelajaran matematika selama ini sangat ditakuti oleh sebagian siswa dan berdampak pada kegiatan belajar yang tidak serius. Pihaknya berharap melalui metode pembelajaran gasing yang diperkenalkan oleh Profesor Yohanes Surya, siswa di Raja Ampat bisa pandai, cerdas, dan mampu menguasai matematika dengan baik. John menambahkan, pembelajaran dengan metode gasing telah digelar di kabupaten lain di wilayah Papua Barat Daya, dan pada tahun ini kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Raja Ampat dengan melibatkan trainer-trainer berpengalaman dari wilayah Papua dan daerah-daerah lain.
4: Hari ini hadir di Raja Ampat bersama dengan para trainer dari Surya Institute. Kerjasama kami dalam rangka pembelajaran metode gasing pelajaran matematika untuk Provinsi Papua Barat Daya. Ini program ini untuk Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya yang kedua kali kita laksanakan di Raja Ampat hari ini sampai tanggal 29 September, kurang lebih 15 hari yang menghadirkan kurang lebih 96 siswa SD dan SMP, kemudian 48 guru SD dan SMP.
3: Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, sangat mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Provinsi yang telah memfasilitasi terselenggaranya pembelajaran matematika berbasis metode gasing. Pemerintah Kabupaten berharap melalui kegiatan ini menjadi momentum bagi siswa untuk lebih menyukai pelajaran matematika lewat pembelajaran yang tepat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gabungan tim Paniki Sorong Timur dan tim Mangewang Polresta Sorong Kota berhasil amankan terduga pelaku penganiayaan di Sorong. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
5: Gabungan tim Paniki Polsek Sorong Timur bersama tim Magelang Polresta Sorong Kota berhasil mengamankan DRT 36 tahun terduga pelaku tindak pidana penganiayaan. Terduga pelaku diamankan setelah dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap korban inisial TAD 39 tahun pada hari Sabtu 12 September 2026. Peristiwa penganiayaan tersebut

0: yang sempat viral di media sosial dan mendapat perhatian dari masyarakat. Menindaklanjuti laporan polisi yang diterima, Polsek Sorong Timur bersama tim Magelang Polresta Sorong Kota segera melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku pada Senin malam. Adapun peristiwa penganiayaan tersebut terjadi ketika korban sedang melayani pembeli bakso dagangannya. Terduga pelaku kemudian menghampiri korban dan hendak mengambil bakso tersebut dari panci dengan menggunakan tangannya dalam keadaan kotor. Kemudian korban menegurnya, akan tetapi pelaku tidak menerima teguran tersebut lalu melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukul menggunakan tangan hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polsek Sorong Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan terhadap pelaku dikenakan pasal 466 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Kepolisian Resort Naibrat memastikan situasi keamanan di wilayahnya tetap kondusif. Sementara itu, penyelidikan terkait kasus dugaan penembakan 3 warga sipil di Kampung Ainot, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Naibrat Tengah, ditangani aparat kepolisian hingga kini masih berlangsung.
2: Kepolisian Resort Naibrat memastikan situasi keamanan wilayah tetap kondusif. Sementara itu, penyelidikan terkait kasus dugaan penembakan 3 warga sipil di Kampung Ainot, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Naibrat Tengah, ditangani aparat kepolisian hingga kini masih berlangsung. Kapolres Naibrat AKBP Yandri Deni Sairela mengatakan sampai saat ini belum ada perkembangan yang dapat disampaikan terkait dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam kasus tersebut. Mantan Danden Asap Dibom Pasgegan Brimopori ini menjelaskan, aktivitas masyarakat di lokasi TKP juga berjalan dengan normal. Masyarakat turut mendukung aparat dalam menjaga keamanan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Terkait 3 warga sipil yang sebelumnya disebut telah kembali ke kampung halaman, yang dimengatakan pihaknya masih kena memastikan kondisi mereka karena sebelumnya masih menjalani perawatan. Mengenai perkembangan penyelidikan termasuk dugaan pelaku, Kapolres Naibrat menegaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan Polda dan belum dapat mengungkap informasi lebih lanjut. Ia juga meminta semua pihak bersabar menunggu hasil penyelidikan dan tidak berspekulasi mengenai pihak yang diduga terlibat. Dari Sorong, Papua Barat, Reni Madika melaporkan RRI Tersumudan untuk Indonesia.
1: Sorong tegaskan beras bantuan tak boleh diperjualbelikan. Laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Perum Bulog Cabang Sorong mengimbau masyarakat penerima bantuan pangan agar tidak memperjualbelikan beras bantuan yang telah diterima. Himbauan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi terkait dugaan penjualan beras bantuan pangan melalui media sosial. Kepala Bulog Cabang Sorong, Sigit Baskoro, mengatakan pihaknya telah melakukan monitoring di lapangan, namun sejauh ini belum menemukan secara langsung adanya aktivitas penjualan beras bantuan tersebut di pasaran. Sigit menegaskan masyarakat penerima bantuan pangan tidak diperbolehkan memperjualbelikan bantuan yang telah diterima. Jika ditemukan adanya praktik tersebut, penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan.

0: bantuan pangan tersebut, karena apabila terjadi dan sampai kami ketahui, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1: Kedepannya Bulog Sorong akan terus melakukan monitoring terhadap penyaluran bantuan pangan dan memperkuat imbauan kepada pemerintah di tingkat kelurahan agar bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir, pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara menyandingkan sejumlah data pendukung terkait status tiga pulau di wilayah Raja Ampat, yakni Pulau Sayang, Piai, dan Kias.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara menyandingkan sejumlah data pendukung terkait status tiga pulau di wilayah Raja Ampat, yakni Pulau Sayang, Piai, dan Kias. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Manusia mengatakan penyandingan data tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membawa sejumlah dokumen yang dapat memperkuat klaim bahwa ketiga pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Papua, khususnya Raja Ampat. Dokumen ini disampaikan meliputi undang-undang, keputusan Presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, hingga peraturan bupati yang berkaitan dengan status dan pembagian wilayah. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menyerahkan kertas dokumen kewilayahan peninggalan pemerintah Hindia Belanda sebagai bagian dari data histori mengenai pembagian wilayah. Aman Nasrul mengatakan berdasarkan dokumen yang dimiliki Pemprov, status ketiga pulau tersebut dinilai konsisten sebagai bagian dari wilayah Papua sejak masa pemerintahan Hindia Belanda hingga pembentukan pemerintahan di Papua setelah integrasi ke Indonesia. Dalam pembahasan bersama Kemendagri, pemerintah provinsi meminta seluruh dokumen yang telah diserahkan ditampilkan dan dinilai secara objektif. Ahmad Nasrul mengaku pihaknya sempat menyampaikan keberatan karena tidak seluruh dokumen dibawa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ditampilkan dalam pembahasan.
4: Data yang ditampilkan itu data yang tidak full begitu dari data yang kita sampaikan. Jadi kita kemarin kita kemarin kasih data tambahan, kita minta supaya data nanti kita sampaikan ditampilkan semua. Kemudian mereka melakukan penilaian juga, menurut kita penilaiannya tidak objektif lah gitu, terhadap data-data dukung kita sampaikan gitu. Makanya kita kemarin protes sudah minta supaya mereka diadu ini ke administrasi Bina Kewilayahan Kemendagri harus benar-benar serius dengan itu ya, jangan kemudian terjadi konflik hanya karena keputusan keliru yang dibuat oleh Kemendagri.
3: Dia menegaskan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait untuk memperjuangkan penyelesaian status Pulau Sayang, Piai, dan Kias. Menurutnya pertemuan lanjutan dimungkinkan untuk kembali membahas dan penyandingan data dari kedua provinsi sebelum pemerintah pusat mengambil keputusan terkait penyelesaian persoalan tersebut. Aman Nasrul berharap penyelesaian administrasi kewilayahan dilakukan secara cermat dan berdasarkan data yang komprehensif sehingga tidak memicu konflik di tengah masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nima Dika melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan, Kak.

0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
1: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah.

0: Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
0: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah pukul 16.21 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu hiburan masih terus melengkapi suasana aktivitas sore Anda. Kami ucapkan selamat sore, selamat berapa aja untuk Anda di sore hari ini. Dan pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: dilanggar.
1: Tapi jalan kosong nggak bahaya kan?
0: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
0: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, pukul 17.45 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.04 waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

哎呀，老孙。

أيها الفلاح.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan masih terdapat cukup banyak tenaga honorer di Papua Barat yang belum terakomodir dalam pengangkatan sebagai aparatur sipil negara. Dominggus menyebut salah satu kelompok tenaga yang masih menunggu kepastian pengangkatan adalah tenaga kesehatan yang jumlahnya mencapai sekitar 600 orang. Menurutnya pada pembagian formasi tahun 2021, pemerintah daerah telah membahas kebutuhan tenaga bersama para bupati dan wali kota. Dari total sekitar 8.100 formasi, pemerintah Provinsi Papua Barat memperoleh 1.002 formasi. Namun pembagian formasi tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang masih ada hingga saat ini.

sangat terukur dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan ditetapkan secara sepihak oleh pimpinan organisasi perangkat daerah. Sehingga kebijakan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui secara pasti jumlah tenaga yang dibutuhkan sekaligus mencegah terjadinya penumpukan pegawai di lingkungan pemerintah. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendidikan memastikan proses pencairan bantuan beasiswa

kabupaten masing-masing untuk dilakukan sinkronisasi. Menurut Barnabas, langkah tersebut penting untuk mencegah adanya mahasiswa yang menerima bantuan pembiayaan pendidikan dari lebih satu sumber.

0: Ya kota. Asisten 1 Setda Papua Barat Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat dan Otsus Sjors Albert O. Marini mengatakan kondisi udara di Manokwari pada hari ini berbeda dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Menurutnya kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti bersama instansi terkait, terutama untuk memastikan sumber dan dampak asap yang muncul dari kawasan TPA.
1: Pagi ini kondisinya berbeda karena 3 hari yang lalu kelihatan ke Manokwari agak terang, tapi hari ini kelihatan yang berasap. Oleh sebab itu nanti

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya Radmiatun SPD dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang natang ducaritang care dhamma cari sukang seti asming loke paramica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam

dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya Dharma, pelindung dunia atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan empat sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara, untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tenteram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik

Raja Asoka 304 sampai 232 sebelum Masehi. Seorang raja Buddhis dari dinasti Maurya di India, agar hidup sesuai dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

RRI dimanapun juga berada, pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sadu.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sibowo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.
1: Teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sibowo, SIPMA Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Apa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari

0: 21 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara.
3: Pria dimanapun berada, pukul 20.54 waktu Indonesia Timur, kita akan jelang penyampaian warta berita secara sentral dari Pro 3 Jakarta 6 menit ke depan.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

transportasi seperti sekarang. Jadi di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.

0: Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh

0: Jakarta telah meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
1: Bapak Presiden yang kami hormati, kami

Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.

Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirozodo 991, Kolonel Laut Laut Benitus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2024 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KN Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
2: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
1: sosial. PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KN Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta dan korban luka-luka baik yang telah dirasakan maupun sakit itu diberikan pelakuan biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.

0: hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Pirgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
1: Wah, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga bersyukur. Alhamdulillah, ibu. Ya, sampai bisa, ya, dengan pengorbanan yang sendanya di tengah laut lah.
0: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Pirgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
3: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari
4: sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Joko Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, Igusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
3: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
5: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
4: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
6: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
4: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum.

0: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian, adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Taman Mini Indonesia Indah TTMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yori.

0: sisi energi.
1: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti pandemi ini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.

0: kedua pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter kedua pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
2: Pada bangsa ini, kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini, manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Ini bergabung, kolektif gitu.
1: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto.

0: yaitu Ihsan Umum Rekang, perjalanan 4 dekade Susilo Bakti Suswono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik.
1: Dari Jakarta, Pertama Besar, dan juga NTU terus berjara untuk Indonesia.

0: sebentar sih lebih ke positif thinking aja mbak. Kalau misalnya memang jalannya nggak bisa banyak hal ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar terus harus diganti lagi gitu ya, bukan nggak mungkin sayangnya, bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
1: Pigeon & Fin dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 11:12 saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z Day atau Zero Hour.

0: Dan cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku. Hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana.
1: Jana Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 91 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Gak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Sudah sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Ya jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
0: Malam, Dok.
1: Selamat datang, Dok, di ruang rindu, Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
2: Iya. Jadi ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Oke.
2: Ya kan? Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya, itu tanggal 31 Oktober ya, di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita, kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya,
0: kan?

0: kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Pisesa, ada Vitaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
1: Kang Yana Huli.
2: Wah,
1: Yana
2: itu nggak ada Mbak Ita.
3: Nah, itu dia.
2: Kok nggak ada Mbak Ita?
0: Event berikutnya ada Mbak Ita.
3: Tapi janjinya dokter ya. Aduh, ini luar biasa ya.
0: Sebelumnya kan?
3: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
1: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Pisesa. Kenapa dipilih Dian Pisesa?
0: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi

0: satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
2: Berupa-berupa ya.
0: Nah dari situ, dia apa namanya, ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Raja. Nah
2: iya iya iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
0: Nah nomor 7
1: bungsu semua ini.
0: Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya gak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya, nah ketika itu tuh masih lagu yang

0: Biasa.
1: Ya, pastinya di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton ya, juga.
2: Ya, oke.
0: Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
1: Iya lah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya, karena ini sudah banyak yang bergabung, kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
2: Ada Bung Benny
0: di Manado.
2: Manado.
0: Selamat malam
2: Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
2: Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Pertanyaannya ini lagu kehadiran, kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua itu.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
2: nanti
3: pertama.
2: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming, lagu yang sangat booming?

0: lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
1: Oh iya, terima kasih.
0: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
1: Siap pertanyaannya.
0: Halo Mbak ini, Bang Edi dan siapa nih?
1: Kang Yana.
0: Kang Yana, apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana Bu. Aman ya bencana ya, apa situasi aman?
0: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
1: Siapa itu?
3: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
0: Ya Bang Edinya.
3: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
1: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
0: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
1: Iya kan kita ada RRI Netnya.
0: Iya.
1: Iya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana?
0: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih? Okay. Itu.
1: Siap.
0: Terus udah aslinya orang mana gitu?
1: Ah, siap. Oke, ditunggu ya.
0: Siap Bu Ana. Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
3: Judulnya
0: yang
3: apa?
0: Sekarang ini mau dirilis.
1: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
3: Ya. Pokoknya akan
1: ditunggu ya.
0: Pokoknya ini salam
1: dulu. Silakan.
3: Silakan Bu Ana.
0: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah
1: tanpa. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Sama-sama
0: Mas Yudi.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
1: Dari Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ismail dan Ika Purnama.
1: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Candy, gimana?
4: Alhamdulillah
1: baik. Pertanyaannya,
3: ada yang mau disampaikan Bang?
4: Okay. Bang Yana Yulio, saya kenal dari Toli-toli.
1: Siap. Nanti disampaikan
4: juga Dokter Edi.
3: Dokter Edi, ya.
4: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
1: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
4: Radio, bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sudah kapan, usia berapa?
1: Oke.
3: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya
4: dan,
3: Bang Yana.
4: Iya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada nggak penerusnya, artinya anaknya.
1: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
4: Iya, saya sayang.
3: Boleh,
1: silakan boleh Bang Candy.
4: Iya, untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-toli yang bertugas malam ini, Mengirnawati dan seluruh
1: Pro
4: 1 RRI se-Indonesia.
1: Oke, terima kasih.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Toli-toli kita ke Lampung.
3: Lampung ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman.
3: Halo Bang Leman.
1: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
1: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
3: 25 tahun. Oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
1: Dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan, jadi dunia saya udah. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
1: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
3: Gitu.
2: Jadi makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya

0: ya, karena saya
1: maunya yang legend ya,
0: legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya.
2: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu gitu ya. Kemudian sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayasari ini dengan harga yang ya masih terjangkau sih.
1: Masih terjangkau
0: sih.
1: Ya.
2: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ini
2: ya udah
0: 9 Oktober Jogja.
2: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
0: Siap.
2: Halo warga Jogja.
0: Ya,
2: siap. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Yuk, Bang Ori silakan.
3: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
3: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh iya.
3: Bersama Dr. Edi ya.
2: Betul. Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
3: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan, Bang.
3: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
2: Siap.
1: Bang Ori.
3: Iya, boleh tahan dalam?
1: Silakan,
2: boleh, silakan Bang. Bang Ori.
3: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
2: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
3: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.

0: Kayaknya nah gini nih, oh iya gini lah, ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini.
1: Oh,
0: nah, gitu.
1: Siap.
0: Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana, yaudah boleh nggak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
1: Di Balai Sarbini ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
0: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
1: Oh, Sunda pakai H ya.
0: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan biasa di Jawa.
1: Iya, iya kan.
0: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
1: Tangerang dulu masih masuk
0: Jawa Barat.
1: Jawa Barat. Masih
0: saiki Banten.
1: Saiki Banten. Okay. Oh Allah.
0: usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50.
1: Yes.
0: Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni, dong.
0: Ya, kita sama-sama
1: Gemini. Oke.
0: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita mundur jadi
2: mundur, ya?
0: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
2: Iya.
0: Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
2: Nah, ternyata ada halangan.
0: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini.
2: Balai Sarbini Jakarta.
0: 31 Oktober.
2: Oh iya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
0: Ada, tinggal follow aja di alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia di Instagramnya.
1: Siap. Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
1: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Selamat malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zaman.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: itu
1: saat ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang iya, sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, bintang radio saat mengikuti bintang radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70.
0: Yang bener
1: kan?
0: Hah, seriusan?
2: Saya belum lahir, 78
1: aku SD.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi di sekolah kan. Nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu. Tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba gitu, harus ikut lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu. Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Juara di Bogor ya kan?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan, ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong.
1: Oke Kang.
2: Gak ada yang dorong-dorong tuh ya, dulu kan ke yang kemarin kan didorong guru saya nah, ke Jawa Barat gak ada yang dorong-dorong jadi gak pergi deh.
0: Oh.
2: kurang ambisi
0: ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya, gitu kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah.

0: tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
2: Iya.
1: Silakan.
0: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
1: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kangnya omnya.
0: Kesalnya kamu ya. Orang Manado.
1: Oh iya.
0: Orang Manado gitu.
1: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
0: Saya cuma mau tanya. Iya boleh.
1: Boleh.
0: Penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
1: Penggiat musik.
2: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
0: Saya mau tanya sama Mas Edi, selain penggiat musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Itu aja.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Semoga sukses ke depan.
1: Amin.
0: Semua.
1: Terima kasih.
0: Mas Yudi, saya nanya ya, Mas. Mau salam dong.
2: Boleh, silakan.
0: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman yang Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam. Okay. Ada juga Ayu di Ambon.
1: Siap.
0: Ada Om Ahad, apa kabar?
1: Okay, baik.
0: Penyiar yang lagi ini, yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Terima kasih Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
2: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya? Kayak mungkin promotor atau itu kayak gitu ya.
4: Ih, Dr. Edi suaranya bagus tahu.
1: Iya ya. Tuh Kang Yana aja mengakui loh.
2: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
1: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
2: Iya,
1: bulan Februari.
2: Bikin apa single religi dong?
1: Oh, iya. Sama Ita Purnama.
2: Iya.
1: Biar dijawab dulu.
2: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitasnya tadi ya, betul Bu. Saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
2: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Saya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu ya. Berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan.
1: Oke.
3: Saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut, sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi menang.
2: Udah cerita makanya.
3: Menang Kang.
1: Menang. Ya.
2: Menang maksudnya.
1: Benijo, lagu kehadiran dan lagu emosi jiwa itu
2: apakah
1: apa
2: jadi satu album
1: dalam satu
2: kan?
1: Album atau album yang berbeda? Silakan
2: atau single
1: diceritakan.
2: Terpisah, Kang?
4: Waduh, ini berbeda pastinya. Emosi jiwa itu single di kompilasi album.
1: Ya,
4: di album kompilasi. Jadi ada ada album kompilasi soundtrack film Catatan Sejarah
1: 2 ya. Oke.
4: Okay. Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya. Itu
1: 80-an.
2: 80-an kan. Masa 79?
3: 89 kali ya.

0: Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
1: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya, dan okay. Itu senang nyanyi, jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam,
0: piringan ya. Hitam.
1: Saya semuanya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya itu kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak, itu kotak dibungkus koran itu pasti kan vinyl ya, bawa langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
2: Okay.
1: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer,
0: berapa
1: udah hafal gitu. Album,
0: aduh,
1: album ya, Indonesia ya. Maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
2: Jadi ada guru sekolah di sekolah. Udah. Guru nyanyi ya.
0: Berbakat plus ada gurunya.
2: Betul, betul.
0: Hasilnya ya luar biasa.
2: Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hudi ini?
0: Mungkin putra putrinya Kang Yana.
1: Iya, saya punya putra putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
2: Oke.
1: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
0: Yang
1: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna. Sebagai pokoknya kalau sekolah satu minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah. Di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
2: Oke.
1: Okay. Musikal ya, musikal itu. Musikal.
2: Drama musikal ya.
1: Drama musikal.
2: Oh, siap, siap,
1: terus,
2: siap.
0: Yang bungsu kan?
1: Yang bungsu senang nari, kalau nyanyi pak, ya, kalau nyanyi dia mal nggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga, tapi tiga-tiganya ya tuh
0: tiga-tiganya memang semua
1: pada seni yang kuat
2: sih, kalau begitu
0: di seni kan.
2: Oke.
1: Okay. Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
0: Ke Aisyah nomor 2 ya, siap Kang.
2: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
1: Penelponnya loh.
2: Oh, nggak dengar suara apa ya?
3: Selamat malam.
2: Kita translate. Kita.
3: Saya yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
2: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ini ada Kang Yana Hudiyo dan Dokter Edi.
3: Memori lewat lagu, katanya sehat ya.
2: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
3: Sehat apa Dokter Edi ya?
0: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hudiyo.
2: Oke.
3: Okay. Oh, Kang Yana Hudiyo, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
2: Salam
3: sehat.
2: Kenal Kang Yana katanya.
3: Ya. Salam kenal selalu. Begini katanya saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
2: Oke.
0: Oke, nanti dijawab ya.
2: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
3: Kang Yana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
2: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
3: Kang Yana, makanan apa saja
2: ya? Makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan, silakan.
3: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
2: Sama
3: Bunda ya.
2: Ah, boleh nanti Kang Yana.
3: Sama Bunda di
2: Jambi. Siap. Oke.
3: Semuanya deh ya, salam sehat.
2: Terima kasih.
3: Salam NKRI harga mati.
2: Okay, siap, terima kasih Pak.
4: Merdeka,
2: merdeka. Oh, ya jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien enggak sih?
4: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai

0: sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah ya, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sampai Minggu,
1: Sabtu ya, Minggu
0: kan?
1: Ya,
0: karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak, yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
2: Oke, jadi nggak ngaruh pasien ya?
0: Ya
2: atau pasien suka mengganggu.
0: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang. Gitu.
2: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
3: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
3: Pokoknya masakannya istriku.
1: Masakannya Tania.
0: Rendang Tania.
1: Rendang ya, pastilah.
2: Masakan rendang ya.
1: Istri tercinta itu dah nomor satu. Iya Kang.
2: Bukan Padang.
3: Toge goreng.
1: Toge
2: goreng.
1: Toge. Mantap.
2: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
2: banyak
1: hits
2: gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
3: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
3: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
3: paling
1: Cinta, siap.
0: Sudah di, sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan pernah film juga yang
1: ya,
0: sama
1: ya,
0: di Cinamos itu.
1: Di Cinamos, iya.
3: Setelah di cover sama The Cinamos itu makin
1: naik lagunya, betul.
2: Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jangan
3: saya mau tanya Dokter Edi.
2: Silakan silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
1: Boleh.
0: Apa sih
3: Edi? Nanti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
1: Nah, kayaknya
2: bisa direvisi itu ya enggak
1: sih? Juga bingung loh.
3: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, enggak diajak aja juga enggak nih sama dokter.
3: Mahal banget.
0: Mahal banget.
1: Aku kesel di sini. Pengen banget.
0: Kan waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Mau pergi haji tadinya
0: nah,
1: memang.
0: Pas kita reschedule itu kan kita udah hubungin nambah yang satu batik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang.
1: Nah,
0: waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Yana, nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
2: Okay. Siap kalau
0: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
2: Kita ke Lampung ya.
1: Iya, oke.
2: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
4: Bang Dokter Edi.
1: Dokter Edi.
0: Iya.
4: Edi. Edi. E D A.
1: Edi.
4: Dan Kang
1: Yana
4: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon hanya fotonya dua, wajahnya dua.
2: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
4: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Budi dan Mbak Edi.
2: Ah ya, oke.
4: Ini Mas Budi, Kang Edi, pertanyaan dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun itu kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
2: Oke.
4: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
2: Dan
4: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
2: Siap, tunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
4: Salam balik.
2: Siakan.
4: Tadi untuk Bung Beni juga selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama agenda di Bedowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tangga Meslabung.
2: Siap.
4: Itu saja Mas Yudi.
2: Okay.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
3: kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye, tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
2: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
0: Bukan.
2: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
0: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut nggak ya?
1: Boleh.
0: Jebolan Diana.
1: Boleh.
0: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
2: Oke.
1: Genta KDI.
2: Iya. Oh, udah meninggal beliau ya? Oke.
0: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
2: Jadi
0: dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat wedding.
1: Beberapa artis yang saya tarik lah.
0: Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
2: Jadi
0: saya buat konsep workshop, saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati kaliannya di depan saya itu nyanyi tidak mengganggu gitu. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang
2: bikin event musik
0: IO promotor cuman masih kecil-kecilan lah.
2: Masih kecil-kecilan.
0: Nah, ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini ya.
0: 21
1: Oktober. Biasanya, aduh.
2: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Benijo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
2: Siap. Kemudian, wah namanya Lara Purnama Sari, adiknya Mbak Ita Pak ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya? Curhat. Jadi curhat. Nah, ini buat yang telepon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi silakan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp.
2: Kirim chat WhatsApp WhatsApp. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
1: dari
2: Mbak
1: Cindy,
2: Ita dan Bang Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Hulio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
2: legend
1: tapi masih enak banget
2: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
2: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
3: dia aja yang nyanyi Dokter.
2: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu Dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
0: Ah, kaknya nama apa?
1: Iya, ayo Dok. Aku memang juga jadi penasaran.
2: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
0: Aduh,
1: Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara langsung.
0: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kayaknya ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin hasrat cinta

0: Udah.
1: lupa kamu.
2: Ternyata suaranya merdu.
1: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
1: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Kang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: Halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Oh, makasih udah gitu mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya,
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap, Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Bareng nanti closing, pas closingnya.
0: Oh, okay.
1: Aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
0: Maaf,
1: Kang.
0: Ada, tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton ya, bareng.
2: Selain Dr. Edi
0: itu. Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu. Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih, Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas Ari.
3: Oke. Ada salah satunya, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
1: Ya, oh, Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang bener, banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya.
0: Ombak dan laut, dan ombak.
1: Enggak dirilis lagi.
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya.

0: ombak.
1: Awan dan ombak.
2: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tadi.
0: Iya, soundtrack.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Bonica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun, ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
3: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
3: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana. Ya.
1: Silakan Mas.
3: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Event dong Mas Edi.
0: Kebetulan Madiun.
3: Di Bali sendiri jauh amat.
0: Oke.
3: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
3: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
3: Zaman rindu sampai mati.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an Mas Heri.
3: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya Mas Heri ya.
3: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya Mas Heri. Gak jauh kan?
3: 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap
3: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi?
1: Mas Edi?
0: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini project pertama saya. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu.
1: Kalau
0: di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
4: Betul. Nanti mungkin ada kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
0: Amin. Surabaya
1: ini jangan sampai kelewatan.
4: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya. Magetan ya, terutama Magetan.
1: Jadi
4: Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nah, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya. Kang Yana kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
4: Bisa juga.
1: Siap.
4: Sebenarnya ada yang minta setelah di Bali Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: bikin sekarang.
4: Ada yang minta itu di Pekanbaru. Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana. Tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal dong.
0: Siap.
4: Minta.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Kenapa? Kapan?
0: Pecel Madiun benar. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam
0: Mbak Ita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, sampai Mas Yana Julio.

0: Masalah mana kalau ada redaktor nih.
1: Iya, yuk.
0: Keren. Iya, tapi luar biasa jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di penghujung Oktober tadi sebelumnya sama Makan Abang Yudi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain kayak
1: nanti penyanyi legend, oke. Okay.
2: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
1: Mas Yudi ini.
0: Iya, berharap banget juga nih kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
2: Iya, betul.
0: Jadi kan kalau udah rekodnya sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
2: Siap.
1: Iya dong, yuk.
0: Ya, baiklah. Pokoknya buat Dr. Edi sama
1: Kang Yana,
0: Hana Yulio ya. Saya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
2: Siap.
1: Amin.
0: Sekarang tuh. Terus ada apa Bapak Bejo, dia Indi yang ada di Denpasar, Bali. Bejo buat Pak Widi di Dapur dan semua Anda akan berusaha
1: dari
0: seluruh Indonesia. Selamat malam.
2: Selamat malam, terima kasih Ayu.

0: kasih ke kita, ke saya dan Nita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
2: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
0: Hanya karena itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu atau 11 minggu gitu.
2: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
3: Bertengger ya kan.
1: Kayak dulu bertengger.
2: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan.
1: Iya, apa
2: kemudian.
1: Oh iya,
2: yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
3: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
3: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
3: ada enggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
2: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
3: Oh, oke.
2: Okay. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya maka selera legend
3: selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend.
2: Legend ya, enggak jangan bilang tua ya. Masih
1: legend. Gimana sih?
3: Iya.
2: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
2: Kang Yana itu masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika. Apiksi
2: Bini. Yang pulang kampung. Langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
2: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
3: Ratih Purwasi.
2: Apa yang akan panggil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
2: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
3: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
2: Iya, siap
1: Mas. GR loh Mas.
3: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
3: ya.
1: Dari Bogor, ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
3: Teh Dinda, selamat malam.
4: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Siap.
1: Mangga Teh.
4: Dokter Edi, selamat malam.
2: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
4: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
3: Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyanya.
0: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
4: Batur Salembur, ya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor
3: ya. Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
0: Iya. Kumaha Bogor hujan teh.
1: Bogor hujan kan
4: Kang Yana lagi di mana?
3: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Ujung telepon.
3: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
4: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
3: Oke, siap.
4: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio dokter Edi ya.
2: Siap Bu.
4: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
3: Betul.
4: Benar-benar biasa di luar nih Kang Ari dokter Edi.
1: Benar-benar.
4: Suaranya keren emang betul Kang Yana bilang suara dokter emang keren benar.
2: Amin.
4: Kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
2: Betul ya.
4: Dari Jawa Barat
2: semua. Atik dari Kediri.
4: Oh iya dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Itu loh Teh.
2: Betul sekali.
1: Heran nggak Teh?
4: Samping
1: Bayang ada di sampingnya langsung Teh.
4: Kediri ada masih semua boyong nggak ada.
1: Layo, layo Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
4: Kalau disimak yang Kang Yana.
3: Kang Yana.
4: Ya, ya.
3: Silakan Teh.
4: Kalau disimak nih Kang Yana nih memang warna ininya enggak hilang ya. Betul. Warna
1: vokal.
4: Apa namanya?
2: Fibra.
1: karakter apa suaranya
4: itu? Ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
3: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya hilang. Oke.
4: Enggak hilang. Walaupun

0: single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
1: Oke, okay, siap.
0: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana, kan namanya apa ya, sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu, sama Elvas, okay, sama teman-teman di Elvas gitu. Artinya itu pertanyaannya.
1: Okay.
0: Buat Dokter Edi, semoga sukses.
2: Nonton ya, Bu, nonton ya, kasih ke
3: ya, kan ya, teteh ya, 31 Oktober.
0: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
1: Siap.
3: Semoga ya,
0: kita
3: ya, semoga.
0: Oke, kalau gitu Yudi Ismail.
1: Siap,
0: Hatur Nuhun. Selamat malam.
1: Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, gak hilang-hilang warnanya gitu.
4: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana, kiri kanan, dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
1: Oh baik, siap kalau begitu.
3: Siap Kang.
1: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
3: Kenapa Kang?
4: Jadi kalau misalnya ada mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang over my dead body.
1: Ya, rangkai dulu mayat saya gitu ya.
3: Sudah mendarah daging buat
1: sudah
3: ya,
1: menjiwai. Oke.
3: Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
1: Ada lagi ya, iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam Pak Hasanuddin.
5: Ruang Rindu, Robert Bagindo, Memori Luar Lagu, Mbak Ita,
3: siap.
5: Yudi,
1: siap.
5: Pak Freddy, kalian dulu dong, selamat malam.
1: Selamat malam Bapak, langsung silakan.
5: Luar biasa, Pak Dokter Freddy nih. Luar biasa, ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih luar biasa.
1: Luar biasa ya, siap.
5: Mantap.
1: Oke, pertanyaannya apa nih?
5: Pak Dokter Freddy, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
1: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya, ada ya?
2: Ada.
1: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
5: Oh di IG.
1: Di ya. IG.
5: Oh.
1: Terus ada lagi?
5: Terus nanti sukses buat Dr. Freddy.
2: Amin.
5: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
1: Mbak Betaria Sonata,
5: Sonata.

0: Oke, siap.
1: Selamat malam buat Dinda semuanya.
2: Siap.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana gimana, Kang?
3: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Hanya sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
2: Oke.
3: Okay. Akhirnya direjus jadi 4, jadi 5, dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah

0: pernah lihat kok bertiga, Kang. Pasti selalu komplit.
1: Mungkin pembagian suaranya agak susah ya.
2: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi, nggak apa-apa ya?
3: Ya, boleh.
2: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: sih, saya juga belum tahu, tapi yang pasti pasti seru banget dan harus nonton. Beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
1: Siap, okay.
0: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
2: Kapan lagi ya Kang ya, siap.
1: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
2: Oke, dari
1: Banget Putri dong. Ini Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
2: Mungkin album religi, single religi 2027 kan?
0: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
1: Oh, oke.
2: Okay. Wah, keren jadi pastinya ya.
0: Saya
2: putra putrinya ya.
0: Iya, saya
2: Kang
0: Aisyah gitu.
1: Siap kalau begitu. Siap, terima kasih Kang Yana.
2: Terima kasih Kang. Hanupi.
1: Sampai ketemu
3: Kang Yana.
1: Hatur nuhun pisan.
0: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
1: Siap. Bisa sampaikan. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Echa.
4: Peringat dimanapun berada, kita sudah ada di penghujung acara malam hari ini.

Saudara Nusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita. Kita akan berpisah dan akan suah kembali esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada frekuensi 94.3 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, ini Leman Suara bersama Joshua Makalau dan rekan-rekan yang ada di pemancar Remy, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara Senusantara dimanapun Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Mengantarkan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Kamis 17 September 2026, melalui pemancar FM 94.3 MHz. Selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di Lintas Manokwari Pagi untuk edisi hari ini bersama saya Angel Boy Mau ditemani Bung Noah Kapitarau. Pendengar yang sudah bersama kami pagi ini, selamat pagi. Jangan lupa mengucap syukur di pagi hari ini ya, karena kita masih bisa diberikan kesempatan untuk memulai hari yang baru ya, tentunya di hari ke-17 di bulan September 2026. Dan mendengar, untuk mengawali perjumpaan kita, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian lagu pujian Katolik ke ruang dengar Anda melalui Mutiara Pagi untuk edisi hari ini.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pujian Katolik Ruang Dengar Anda. Saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Kamis 17 September 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong pelaksanaan Job Fair 2026 tidak hanya menjadi ajang penyampaian informasi lowongan pekerjaan, tetapi mampu menghasilkan penyerapan tenaga kerja secara nyata. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani saat membuka Job Fair 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat yang bertempat di Lapangan Voli Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat Arfai pada Rabu 16 September 2026. Lakotani mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Job Fair, khususnya perangkat daerah perusahaan, serta lembaga pendidikan yang turut berpartisipasi. Menurutnya pembangunan Papua Barat

0: Dari keberhasilan pembangunan adalah ketika masyarakat memperoleh kesempatan untuk bekerja, memiliki penghasilan yang layak dan tetap, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mempunyai masa depan yang lebih baik.
1: Ia juga meminta seluruh lowongan yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan tenaga kerja yang tersedia dan dapat diakses secara transparan oleh para pencari kerja. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap melalui kegiatan ini pencari kerja memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi pekerjaan, sementara perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja membuka 643 lowongan pekerjaan dalam kegiatan job fair yang berlangsung pada Rabu 16 hingga 18 September 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan sekaligus mendukung program produktif. Maksud kami program Papua Produktif. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat, Edward Tuan Siba mengatakan, job fair diharapkan dapat membuka akses kerja yang lebih luas bagi masyarakat, terutama orang asli Papua. Sebanyak 28 perusahaan telah menyatakan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Perusahaan yang terlibat berasal dari berbagai sektor, diantaranya pabrik semen, Kons Genting Oil, Medco, serta sejumlah perusahaan dan pelaku usaha lainnya. Edward menyebutkan dari 643 lowongan yang tersedia, 43 diantaranya dikhususkan bagi OAP yang selama ini menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan.
2: Jadi tujuan daripada job fair ini untuk kami dinas memfasilitasi antara pencari kerja dengan perusahaan. Jadi puji Tuhan kami sudah menyurati ada beberapa perusahaan yang ada di Provinsi Papua Barat juga dan menyurati BP dan Energi Tangguh. Nah ini semua yang sudah merespon, yang terutama yang Genting Oil dan juga Nusantara Gas. Terus sekretariat di pabrik semen, dan mereka membuka loker atau lowongan pekerjaan berjumlah 643. Nah, 43 ini dikhususkan untuk kita punya orang-orang asli Papua yang selama ini mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan. Nah, tentunya inisiatif ini ya akan mengacu pada visi-visi gubernur, tentunya kami harus membuka peluang pekerjaan untuk kita punya saudara-saudara orang asli Papua. Tujuan daripada ini untuk mengurangi pengangguran di Provinsi Papua Barat.
1: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat sebelumnya telah mengundang berbagai perusahaan, termasuk BP dan Tangguh, untuk berpartisipasi dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap hubungan antara dunia usaha dan pencari kerja semakin kuat, sehingga dapat membantu menekan angka pengangguran di Papua Barat. Investasi di Papua Barat tidak semata-mata berbicara tentang berapa besar modal, tetapi jauh lebih penting adalah seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat di Papua Barat, khususnya orang asli Papua yang tinggal di tanah Papua dan memiliki tanah hak waris leluhur. Demikian Sekda Papua Barat Dr. Randus Ali Baham Temomere MTP menyampaikan saat membacakan sambutan gubernur, sekaligus membuka acara forum grup diskusi dengan tema promosi investasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan menuju masyarakat Papua Barat yang lebih sejahtera, yang berlangsung pada Rabu 16 September 2026 di Swissbel Hotel Manokwari. Dikatakan untuk menghargai hak-hak dari masyarakat adat dan pemilik hak ulayat atas pemilik hak ulayat atas tanah di Papua Barat harus berpijak pada tiga prinsip utama, yaitu investasi yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan.
3: Namun saya ingin menegaskan bahwa investasi di Papua Barat tidak semata-mata berbicara tentang berapa besar modal yang masuk. Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar manfaat investasi tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Barat, khususnya orang asli Papua yang tinggal menepati warisan tanah

0: di atas tanah Papua ini. Oleh karena itu, arah pembangunan investasi Papua Barat harus tetap berpijak pada tiga prinsip utama, yaitu investasi yang kondusif, investasi yang inklusif, dan investasi yang berkelanjutan. Ini tiga kata ini sesederhananya adalah yang disebut dengan kondusif itu aman.
1: Masyarakat Papua jangan hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan di atas tanah Papua, tetapi harus mendapatkan dan memanfaatkan ruang dan kesempatan yang lebih dalam proses pembangunan di daerah. Selain keterlibatan dalam pembangunan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat, serta harus menyiapkan masa depan bagi generasi anak cucu di atas tanah Papua, khususnya Papua Barat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Saudara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP menggelar Forum Group Discussion, FGD Tema, promosi investasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan menuju masyarakat Papua Barat yang lebih sejahtera. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Agustinus Dapadoda SPD Emling mengatakan, selama ini persoalan investasi bukan datangnya dari luar, tetapi persoalan yang selama ini menjadi penghambat masuknya para investor untuk menanam modal di daerah. Salah satu persoalan yang sering menjadi penghambat utama adalah permasalahan tanah, tetapi juga masalah keamanan. Melalui FGD ini diharapkan para peserta, khususnya tokoh adat dan pemilik hak ulayat, boleh mendapatkan informasi dan pemahaman untuk dapat menentukan sikap bagi masa depan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Selain itu, untuk lebih meyakinkan, direncanakan DPM PTSP Papua Barat akan membawa perwakilan tokoh adat dan para pemilik hak ulayat dari tiga wilayah kabupaten akan diberangkatkan ke Bali dan Labuan Bajo untuk sekaligus melihat bagaimana kemajuan dari pengelolaan para wisata di kedua daerah tersebut.
3: Mohon izin Bapak Sekda, Bapak Kadis, kami laporkan nanti akan ada tiga wilayah yang kita akan ajak ke Bali dan Labuan Bajo. Kita kepingin ya, TPPTSP, Bapak Kadis, berkali-kali sebelum kita kepingin kalau bisa ada Santorini di Papua Barat. Jadi kita ajak bapak-bapak ini ke Bali, ke Labuan Bajo, lihat di sana. Kemudian sudah bapak yang menentukan nanti pada saat ke Bali barang ini mau jalan atau tidak, begitu. Sehingga kita juga harus ada banyak orang yang di luar yang tahu barang itu sudah jalan-jalan. Tapi tugas kami di TPPTSP terus meyakinkan bahwa investasi itu penting. Output yang diharapkan dari kegiatan ini akan terbentuk satu rumusan atau langkah konkret yang para tokoh buat, termasuk dari EBP, sehingga itu menjadi pegangan kita dan investor, begitu, bahwa kita punya komitmen, punya frekuensi yang sama.
1: Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya suatu rumusan langkah konkret dari para tokoh, termasuk dari Majelis Rakyat Papua atau MRP, untuk menjadi pegangan baik dari pemerintah maupun investor. Narasumber dalam kegiatan yakni dari Kementerian Investasi, Deputi Promosi dan Penanaman Modal, peserta terdiri dari perwakilan para tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta perwakilan instansi terkait, akademisi dan ketua MRP, ketua DPR Papua Barat, serta perwakilan pimpinan TNI Polri. Peringatan Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71 menjadi momentum bagi Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam acara doa bersama yang digelar Satlantas Polresta Manokwari pada Rabu 16 September 2026. Kasatlantas Polresta Manokwari AKP Mauldi Prawira Husin mengatakan, pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu penekanan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Lantas tahun ini. Selain pelayanan, jajaran Satlantas juga berkomitmen mendorong terciptanya keselamatan berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan di wilayah Manokwari. Menurut Mouldie, peningkatan pelayanan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas di jalan raya, tetapi juga menyangkut sikap dan perilaku setiap personil ketika berinteraksi dengan masyarakat. Ia mengatakan setiap personil terlebih dahulu diberikan arahan sebelum melaksanakan tugas di lapangan. Arahan tersebut penting karena anggota berhadapan dengan masyarakat yang memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda.
4: Berlantas yang ke-71 tahun ini, ya, tentunya kami dalam Satuan Lalu Lintas bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan berkendara dan segala macam. Kita juga mengimbau kepada masyarakat dan mengharapkan mengurangi angka kecelakaan yang ada di Manokwari ini. Kemudian juga kita berharap bisa memperbaiki intern kita supaya kedepannya menjadi lebih baik untuk mengabdi kepada masyarakat dan bisa mengayomi, melindungi masyarakat yang ada di Manokwari ini.
1: Mouldie juga mengingatkan personil untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun dalam menjalankan tugas. Terlebih perkembangan media sosial membuat masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan dan tindak aparat di lapangan. Karena itu, ia meminta seluruh personil Satlantas Polresta Manokwari untuk senantiasa menjaga sikap, ucapan, dan tindakan saat memberikan pelayanan. Menurutnya, konsistensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki internal sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Bakal calon Ketua Umum KONI Papua Barat, Yosia Saroy, memastikan kesiapan timnya menjelang pelaksanaan musyawarah provinsi atau MUSPROV KONI Papua Barat yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Kamis 17 September 2026. Yosias menyebut konsolidasi bersama para pimpinan cabang olahraga atau cabor dan tim pendukung terus dilakukan untuk menghadapi seluruh tahapan MUSPROV. Yosias mengatakan persiapan administrasi maupun koordinasi internal telah dilakukan bersama tim yang disebutnya tetap solid. Ia berharap seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dapat mempertahankan kebersamaan hingga proses pemilihan berlangsung. Terkait keberadaan sejumlah cabor baru, Yosias menilai status dan hak anggotaannya perlu mengikuti mekanisme organisasi. Menurutnya, keputusan mengenai pengesahan cabor baru menjadi kewenangan kepengurusan KONI Papua Barat yang definitif melalui rapat pleno atau forum organisasi sesuai ketentuan. Yosias juga mengatakan optimis menghadapi pemilihan Ketua Umum KONI Papua Barat. Ia berharap dukungan yang telah terbangun dapat dipertahankan dan seluruh pemilik hak suara menggunakan haknya secara tertib. Meski demikian, Yosias mengaku masih menunggu hasil verifikasi berkas dari tim penjaringan dan penyaringan atau TPP. Ia berharap hasil verifikasi tersebut dapat segera diterima sebelum pelaksanaan MUSPROV. Menjelang pelaksanaan MUSPROV, Yosias turut mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di Manokwari. Ia mengatakan setiap penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat, namun harus dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum.
5: Terkait dengan persiapan untuk pengadaan MUSPROV di KONI Papua Barat yang akan dilaksanakan, kami pada prinsipnya sudah siap dengan teman-teman para pimpinan cabang dan juga kami punya tim yang sudah solid dan bekerja mempersiapkan segala sesuatu administrasi yang nanti akan menunjang kami untuk pelaksanaan MUSPROV itu. Dan prinsipnya untuk cabang sudah tidak ada lagi yang bergabung.
1: Yosias berharap MUSPROV KONI Papua Barat dapat menjadi momentum memperkuat kebersamaan seluruh cabor dalam membangun prestasi olahraga di Papua Barat. Menurutnya, keterlibatan seluruh cabor penting karena masing-masing memiliki pengalaman dan pengetahuan teknis dalam mengembangkan cabang olahraga.

0: mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendorong pemerintah membuka posko pengaduan bagi para konsumen beras fortifikasi yang bermasalah. Hal tersebut adalah untuk menampung keluhan konsumen yang merasa dirugikan akibat produk tidak sesuai dengan klaim. Kita ke luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merilis Global Risk Report 2026 yang melaporkan dampak konflik besar. PBB juga menilai bahwa perang berskala besar semakin dipandang sebagai resiko global yang diperkirakan berpotensi terjadi. Kita ke informasi olahraga, Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC Datuk Sri Winsor John mendorong penguatan ekosistem sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Ekosistem kuat menjadi fondasi penting dalam pengembangan sepak bola sekaligus membangun industri olahraga nasional. Selain itu, kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia.

0: satu orang calon penonton tadi, satu dan dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari, beda kan? Beda nggak?
1: Sementara PLT Gubernur SM Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus memanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian, dan perkebunan yang menjadi kekuatan utama Riau, dan diharapkan UMRI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami potensi besar Riau, tetapi juga memiliki kompetensi dan keberanian untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
2: Masa depan pangan tidak hanya membutuhkan petani, kita membutuhkan anak-anak muda yang menguasai teknologi, pangan, peternakan, teknik, manajemen digitalisasi, logistik, keuangan, dan kewirausahaan. Saya berharap dari Universitas Muhammadiyah, Riau lahir generasi yang tidak hanya mengetahui betapa besarnya potensi Riau, pangan, atas kehadiran dan pertanian, perhatian yang diberikan kepada profesi Riau.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan, tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri, dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat Lamongan, Jawa Timur menunjukkan hasil yang melimpah, di mana pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat dukungan irigasi dalam menjaga produktivitas pertanian. Kita akan bergabung bersama Farin Regi untuk menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yudhoyono Raffendi mengatakan hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
4: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada lima tadi ya, hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata, bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik, pengairannya juga cukup baik. Di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang di sini, dan juga fasilitas lain.
3: Marbun petani bawang merah Desa Tony mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani, terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
5: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah, pokoknya stabil.
6: Stabil.
5: Stabil. Buat semoga bisa membantu petani bawang.
6: Dari sisi apa itu?
5: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah orang ya untuk
6: menjualkan bawang.
5: Ya, untuk memasarkan bawang kami.
3: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan yang diharapkan memperkuat ketersediaan air sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Raki melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Gubernur Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan beras, tepung, dan minyak goreng kepada ratusan kepala keluarga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang merupakan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan serta mulai mengeluhkan gangguan pernafasan. Edi Suroso yang menyampaikan informasinya.
1: Pengobatan gratis, minta

0: kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas.
1: Warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kalimantan Tengah mengeluhkan gangguan kesehatan akibat paparan asap. Salah seorang warga Petuk Ketimpun, Fatimah, mengaku mengalami sesak napas dan berharap pemerintah dapat menyediakan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak. Warga berharap pengobatan dapat diberikan secara rutin setidaknya 1 hingga 2 minggu sekali. Menurutnya pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu anak-anak dan orang tua yang mengalami gangguan pernapasan akibat kondisi kabut asap parah, khususnya bagi masyarakat yang masih harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap.
0: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas. Kalau bisa, pengobatannya 1 minggu atau 2 minggu sekali.
2: Bantuan masker ada, Bu?
0: Belum ada, bahkan bisa.
2: Ada bantuan ini apa yang ibu rasakan? Yang ibu rasakan apa? Senang apa gimana?
0: Kalau kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Asia Sabran.
1: Di sisi lain, warga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak karhutla. Warga berharap pemerintah terus hadir tidak hanya dengan penanganan kesehatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran memberikan semangat kepada warga yang terdampak karhutla agar tetap kuat menghadapi kondisi tersebut. Ia menyampaikan bahwa menghadapi situasi karhutla merupakan tugas bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
3: Kita harus hadir tentang pendidikan, tentang kesehatan, ya. Pendidikan itu agak banyak menghubungkan yang asal masyarakatnya, maupunnya masyarakat apa namanya, baik menerima, lepas terima, Pak. Ya, lepas terima, Pak. Itu kalau kita mendengar, ya. Untuk terima kasih, kita selalu mendengarkan, kita doakan untuk Pak Presiden Republik Indonesia, karena yang hadirin kena pintar beliau. Harus menyapa masyarakat, lihat situasi masyarakat yang ada, ya, kan. Esa, Allah SWT tidak akan mencoba di luar kami penempatnya. Yang penting meminta semangat, ya. Tugas kita menghadapi situasi karhutla macam ini, tugas kita semua. Tugas semua elemen masyarakat, ya.
1: Agus Tiar juga mengajak masyarakat untuk selalu mendukung dalam menghadapi dampak karhutla. Menurutnya pemerintah terus berupaya hadir dan menyapa masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi yang dihadapi warga, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian dalam penanganan bencana. Edi Suroso melaporkan.
4: Selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan, maka pemberian makan bergizi gratis kepada siswa di Kota Palangkaraya dihentikan sementara. Aga Jaya Bijaksana yang akan menyampaikan laporan lengkapnya.
5: Untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas.
6: Program makan bergizi gratis atau MBG di Palangkaraya dihentikan sementara selama siswa menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya, Musmar Madi, kepada RRI mengatakan penghentian MBG dilakukan karena siswa tidak lagi melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah akibat kondisi kabut asap dari kebakaran di Pandangan. Menurutnya selama PJJ berlangsung, siswa mengikuti proses belajar dari rumah sehingga dikhawatirkan MBG tidak termakan karena tidak ada orang tua yang mengambil ke sekolah. Dia juga mengimbau kepada para orang tua untuk tetap memperhatikan kesehatan anak selama kabut asap, termasuk memastikan kebutuhan makanan bergizi dan membatasi aktivitas anak di luar rumah.
5: Untuk semua selama kegiatan PJJ ini, kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak SPPG, terutama SPPG 4 Bukit Tunggal untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas. Karena mengingat anak-anak kan belajar di rumah. Pada awal-awal kemarin ada, kita sempat satu kali rasanya itu MBG tetap dibagikan.
6: Sementara itu salah satu orang tua siswa, Rendit Andika, tidak mempermasalahkan tidak diberikannya MBG kepada siswa saat pelaksanaan PJJ karena menghindari tidak termakannya MBG oleh siswa.
7: Beberapa hari ya, beberapa waktu yang lalu apa namanya PJJ dan lain-lain, karena PJJ sebenarnya juga kurang efektif karena beberapa kendala marah PJJ, baik itu terkendala soal waktu belajar yang sebentar, yang lainnya juga kondisi ini cukup masih mengkhawatirkan sih, karena tadi pagi itu di Webaya, sekitar rumah kami, asapnya juga masih cukup tebal tadi pagi, meskipun kurang dari sebelumnya, tapi cukup tebal, baunya juga masih menyengat, itu sih. Ada kekhawatiran juga lah, masih meskipun senang, tapi juga masih ada kekhawatiran terkait kabut asap yang masih tebal dan nggak tahu sampai kapan normalnya.
6: Randy pun berharap kondisi kabut asap akibat karhut telah segera membaik sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali normal dan program MBG bagi para siswa dapat dilaksanakan seperti sebelumnya. Agak jauh bijaksana melaporkan.
4: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Informasinya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
4: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
8: Dan hari ini kita berkolaborasi dengan

0: untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
1: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh. Mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum.

akselerasi kesiapan SDM Green. Dan memang fokus salah satunya itu

Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Weni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi kita bergeser ke Taman Mini Indonesia Indah atau yang biasa disebut TMII. Kini terus memperkuat dorongan di sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Informasi lengkapnya ada Yurika Fitri di sana.
1: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Polutan Energi melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. Plt Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media mengatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
2: Pastinya pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena taman ini sendiri saat ini dengan area 150 hektar 70% kita bilang zona hijau.
1: Dimana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar dimana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Polutan Energi Fazil Erwin Arfitri menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaan kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
3: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
1: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita masuk ke informasi terakhir, kali ini kereta api menjadi moda transportasi favorit publik di Yogyakarta dan tampak dari pertumbuhan signifikan penumpang kereta di semester pertama tahun ini. Rosihan Anwar yang menyampaikan informasinya.
4: 2007 tentang perjalanan bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintasi jalan kereta api wajib mendahulukan
5: Moda transportasi kereta api kembali menjadi favorit publik untuk melakukan perjalanan dari dan menuju Yogyakarta. Hal itu tampak pada trafik penumpang di bulan Agustus kemarin yang mencapai 1.264.608 orang pelanggan. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi menuturkan, untuk volume penumpang dari Januari hingga Agustus 2026, kenaikan penumpang bahkan mencapai sekitar 8% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
6: Ya, untuk peningkatan volume angkutan penumpang di KAI Daop 6 Yogyakarta pada periode Januari hingga Agustus 2026, KAI Daop 6 mencatat sudah melayani total sebanyak 9,5 juta penumpang. Angka ini meningkat sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2026 yang melayani total sebanyak 8,8 juta penumpang.
5: Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan volume penumpang, Feni Novida Saragih menyebutkan, diantaranya disebabkan karena peningkatan performa dan layanan bagi para penumpang.
6: Peningkatan volume ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pemajaan sarana kereta api yang semakin nyaman. Kedua, on time performance atau ketepatan waktu perjalanan kereta api. Kemudian ada peningkatan keselamatan, kemudahan dalam mengakses tiket, kemudahan layanan perjalanan kereta api, inovasi dan digitalisasi, peningkatan fasilitas, serta adanya tematik stasiun yang ikonik. Hal ini bisa menjadi menarik perhatian ataupun keingintahuan masyarakat sehingga ingin berkunjung ke Yogyakarta.
5: Sri Pamuji, warga Purwokerto, Jawa Tengah, telah lama mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi yang terpercaya ketika membawa buah hatinya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito.
7: Ini dalam rangka ini di Jogja main atau apa gitu?
8: Enggak, ini habis kontrol di Rumah Sakit Sarjito.
7: Oh gitu. Bu, ini kenapa milih kereta, kenapa?
8: Lebih cepat, enak,
5: enggak
8: ada macet.
5: Menurut catatan Daop 6 Yogyakarta pada bulan Agustus Agustus saja ada sebanyak 1.264.608 orang penumpang yang menggunakan kereta dengan rincian 635.828 penumpang berangkat dan 628.708 penumpang yang datang di berbagai stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Esrut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terduga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Baik pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Dialog Interaktif untuk edisi Rabu 17 September 2026 bersama saya Angel Boy Mau, dan tentunya selamat menemani aktivitas Anda ya di pagi hari ini. Pendengar, kalau kita berbicara tentang kebutuhan sehari-hari tentu tidak terlepas ya dari pengeluaran. Dan juga setiap hari kita membeli makanan, membayar kebutuhan rumah tangga, transportasi, pendidikan, pakaian, dan juga berbagai kebutuhan lainnya. Namun pendengar, pernahkah kita bertanya ya, sebenarnya seperti apa sih pola pengeluaran masyarakat di Papua Barat? Apakah masyarakat Papua Barat lebih banyak mengeluarkan uang untuk makanan atau justru kebutuhan bukan makanan? Dan juga komoditas apa yang paling banyak menyerap pengeluaran, dan apakah pola pengeluaran masyarakat di setiap kabupaten sama? Ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas dalam dialog interaktif pagi ini ya, dengan topik menelisik pola pengeluaran konsumsi penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2025. Sudah hadir bersama kita ya di Studio Pro 1 RRI Manokwari kedua narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. Dan narasumber yang pertama ada, kita sapa saja ya, Kakak Gali ya. Ya, Kakak Gali Hasan Ibrahim SST, statistisi ahli pertama tim statistik Duknaker dan Kesra BPS Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, Kak.
2: Selamat pagi.
1: Baik, dan ada juga Kakak Risa Afriani Avan, STR Stat, statistisi ahli pertama dan tim statistik Duknaker dan Kesra BPS Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, Kakak.
3: Selamat pagi, Kak.
1: Ya, terima kasih ya sudah bersama kami pagi ini di Dialog Interaktif. Dan mungkin dari Kak Gali dulu ya, sebelum kita masuk nih terlalu jauh di perbincangan Dialog Interaktif kita pagi ini, tentunya pada angka-angka ya.
2: Ya,
1: kita samakan dulu nih pemahaman pendengar ya terlebih dahulu, dan apa yang dimaksud dengan pola pengeluaran konsumsi. Kalau dijelaskan dengan bahasa yang sederhana kepada masyarakat ya, seperti apa nih pengertiannya? Silahkan Kak Gali.
2: Baik, sebelum masuk ke pengeluaran konsumsi, mungkin saya sedikit menjelaskan ya. Jadi terkait data pola pengeluaran konsumsi ini, kami di BPS itu, data ini itu didapat dari survei yang kami lakukan, itu di Survei Sosial Ekonomi Nasional di bulan Maret tahun 2025. Karena kebetulan, kenapa tahun 2025? Karena kebetulan untuk tahun 2026 data yang sudah kami laksanakan itu masih pada proses perapian data di level pusat, sehingga pada kesempatan kali ini kita membahas terkait pola konsumsi yang ada di tahun 2025. Jadi kaitannya terkait hal tersebut itu hasil dari pendataan survei sosial ekonomi nasional yang dimana itu dilaksanakan di bulan Maret dan September, dimana bulan Maret itu estimasinya hingga level kabupaten kota, dan untuk di bulan September itu estimasinya hanya sampai level provinsi. Kemudian pada saat pendataan itu untuk Sosenas itu sendiri ada dua modul, yaitu modul core atau modul terkait kondisi sosial ekonomi, dan satu modul lagi yaitu modul konsumsi dan pengeluaran, yang di dalamnya itu menangkap informasi-informasi terkait konsumsi dan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga sampel. Nah, karena ini survei, tentunya pendataan yang kami lakukan itu sifatnya sampel, di mana kami di BPS Provinsi Papua Barat ini menghandle dua provinsi ya untuk sejauh ini, yaitu di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kemudian

tadi sudah disampaikan bahwa pelaksanaan survei ini ada dua modul. Modul yang pertama, modul core, di mana di dalamnya adalah menangkap informasi tentang kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Kemudian modul yang satu lagi, yaitu modul konsumsi pengeluaran.

0: tangga seperti perbaikan rumah, pengeluaran listrik, pengeluaran BBM kendaraan, bahan bakar memasak, pulsa, internet, dan lain sebagainya, hingga sampai juga kalau misalkan rumah tangga tersebut mengadakan keperluan pesta dan upacara, misalkan ada pengeluaran perkawinan, ulang tahun, hari raya, dan lain sebagainya. Dan total komoditas untuk makanan sendiri itu totalnya itu yang ditanyakan ada sekitar 225 komoditas, dan untuk total komoditas yang non makanan itu ada sekitar 121 komoditas. Jadi memang banyak sekali yang kami tanyakan pada survei ini. Jadi biasanya untuk survei ini karena menangkap banyak informasi sehingga data yang bisa dihasilkan juga relatif banyak, dan survei Susenas ini bisa dikatakan kalau ada julukannya itu Mother of Survey, jadi ibunya survei, baik karena banyak sekali data yang kami rangkum di sini. Mungkin seperti itu, Kak.
1: Baik, terima kasih Kak Gali. Jadi sederhananya kita sedang melihat ya bagaimana masyarakat membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau berbicara mengenai pengeluaran konsumsi nih, apakah hanya pengeluaran untuk makanan saja nih, Kak Gali?
0: Oh iya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi pengeluaran di sini itu ada makanan dan non-makanan. Jadi untuk makanan sendiri nanti itu kami rangkum itu berdasarkan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga selama seminggu terakhir untuk menangkap konsumsi yang sudah dikonsumsi atau sudah dibelanjakan oleh rumah tangga selama seminggu terakhir. Kenapa seminggu terakhir? Karena seminggu terakhir ini dirasa untuk masyarakat dapat mengingat begitu Kak, terkait makanan. Kemudian untuk non makanan sendiri itu nanti ditanyakan itu rentangnya 1 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir. Kira-kira seperti itu Kak.
1: Baik, terima kasih. Dan ya Kak Risa, mungkin ada tambahan terkait dengan pengertian pola pengeluaran konsumsi.
2: Ah ya baik Kak. Mungkin yang dijelaskan sama Mas Gali tadi sudah lengkap ya. Mungkin sedikit saya tambahkan saja. Di sini BPS menggunakan pendekatan variabel pengeluaran. Nah ini tuh merupakan sebuah proksi atau pendekatan yang dilakukan oleh BPS. Karena jika menggunakan variabel lain, misalnya contoh seperti variabel pendapatan, itu akan cenderung undercover. Jadi kenapa BPS menggunakan modul konsumsi di Susenas ini agar masyarakat bisa merincikan apa-apa saja pengeluaran dia, baik dalam seminggu, sebulan maupun setahun. Dan untuk konsumsi itu seperti yang dijelaskan tadi, itu menggunakan rentang waktu seminggu, dan itu akan dirata-ratakan menjadi sebulan. Jadi nanti akan dihasilkan pengeluaran estimasi pengeluaran itu untuk sebulan. Jadi pengeluaran setahun juga kita jadikan sebulan, dan seminggu juga jadikan sebulan, seperti itu. Dan nanti akan dihasilkan juga pengeluaran per kapita. Jadi bisa kita estimasi per orang itu pengeluarannya berapa.
1: Baik, terima kasih. Dan Kak Risa, apakah ada jenis atau kelompok pengeluaran konsumsi yang dicatat nih oleh BPS? Misalnya mana yang masuk pengeluaran makanan dan mana yang masuk pengeluaran bukan makanan? Seperti apa sih Kak Risa?
2: Ya, baik Kak. Jadi di modul konsumsi itu memang ada dua bagian. Yang pertama bagian makanan, satu lagi bagian non-makanan atau bukan makanan. Nah, untuk makanan itu terdiri dari 225 komoditas Kak. Jadi itu terdiri dari yang pertama seperti beras, umbi-umbian, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga bagian ikan, bagian daging, sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Bahkan sampai untuk rumah tangga yang tidak memasak, biasanya kan anak kosan nih, tidak masak gitu. Nah itu biasanya ada rincian makanan jadi, namanya makanan dan minuman jadi. Jadi untuk anak-anak kosan yang tidak melakukan kegiatan masak-memasak di rumahnya, biasanya dia rincian-rincian seperti pembelian ikan mentah, daging mentah itu akan kosong.

0: juga tercatat senilai 121 komoditas di modul konsumsi ini.
1: Baik, terima kasih. Kak Galia, ada tambahan terkait dengan jenis pengeluaran konsumsi?
2: Terkait hal tersebut mungkin sedikit menambahkan. Jadi pengeluaran konsumsi ini seperti yang sudah disampaikan ada dua jenis, yaitu melihat pengeluaran makanan dan makanan. Mungkin sedikit informasi juga, sebenarnya untuk data kemiskinan yang biasa dikeluarkan oleh BPS itu dihasilkan dari modul ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Risa tadi terkait pengeluaran makanan dan non-makanan, dan kenapa BPS itu menangkap konsumsinya, bukan pendapatannya. Karena untuk negara Indonesia, yang dalam hal ini masuk dalam kategori negara berkembang, itu masih banyak sekali pekerjaan-pekerjaan informal. Yang mungkin kalau misalkan negara maju itu kan sudah banyak sekali pekerjaan di sektor formal, sehingga untuk negara maju itu sangat mudah mendapatkan informasi terkait pendapatan dari masyarakat atau penduduknya, sehingga bisa langsung ditangkap nilai pendapatan dari masyarakatnya kisaran berapa. Tapi untuk di Indonesia itu sendiri, karena mayoritas masih sektor informal yang lebih banyak, di mana ketika sektor informal itu kan pendapatan biasanya sulit kita dapatkan, misalkan apakah itu jualan, kayak UMK kecil, UMKM seperti itu, kemudian apakah pertanian dan lain sebagainya, biasanya kan tidak ada slip gaji dan lain sebagainya, sehingga pendekatan yang dilakukan itu adalah pendekatan pengeluaran, sehingga pengeluaran itu menjadi proksi terkait kemampuan rumah tangga dalam melakukan konsumsi. Nah, itu nanti pengeluaran non-makanan dan makanan dan non-makanan itu nanti akan ada perhitungan, sehingga itu nanti akan mendapatkan nilai pengeluaran per kapita yang nantinya itu akan disandingkan dengan garis kemiskinan, sehingga itu nanti di akhirnya akan mendapatkan persentase penduduk miskin. Jadi survei sosial ekonomi terutama di modul konsumsi dan pengeluaran ini, itu pada akhirnya untuk data yang paling penting yang biasa ditunggu oleh pemerintah itu adalah data kemiskinan itu sendiri.
1: Iya. Baik, terima kasih. Dan juga terkait dengan jenis pengeluaran konsumsi ini, dua kelompok besar ya, yaitu makanan dan non-makanan. Betul. Ya, Kak Galih, untuk mendapatkan gambaran ya mengenai pengeluaran masyarakat ya, BPS juga menggunakan survei sosial ekonomi nasional yang tadi kakak sampaikan ya, atau Susenas nih. Dan apa sebenarnya Susenas itu, dan bagaimana sih survei tersebut bisa menghasilkan gambaran mengenai kondisi konsumsi masyarakat nih? Seperti apa?
2: Iya. Jadi terkait Susenas, terutama di modul konsumsi dan pengeluaran itu sendiri, kan kami merekam dari hasil informasi dari sampel rumah tangga yang menjadi sampel, itu terkait menangkap pengeluaran, baik makanan non-makanan. Kemudian dari situ nanti bisa dihasilkan untuk kaitannya pada pembahasan kali ini, itu akan kita bisa lihat itu nanti pengeluaran makanan dan non-makanan itu seperti apa. Kemudian nanti akan di breakdown juga itu jenis bahan makanan apa yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakatnya. Kemudian juga nanti bisa melihat kalorinya seberapa, proteinnya yang dikonsumsi oleh masyarakat seberapa. Dan itu nantinya pada akhirnya itu data-data dari pola konsumsi ini bisa dijadikan data pendukung untuk pemerintah daerah, terutama untuk bagaimana mengambil kebijakan terkait hasil data tersebut. Apakah bagaimana misalkan untuk terkaitannya untuk menurunkan harga atau meningkatkan daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin itu, Kak.
1: Baik, terima kasih. Kak Risa, ada tambahan terkait Susenas ini?
0: Oh iya, baik Kak. Sekarang kan kita sedang membahas Susenas 2025 gitu. Ya, mungkin sedikit menjelaskan aja nih. Jadi di

0: Terus Senas 2025 kita mendata itu di semua kabupaten kota, baik di Provinsi Papua Barat maupun di Papua Barat Daya. Nah, untuk Papua Barat sendiri itu ada sekitar 3.360 rumah tangga sampel yang didata, dan itu metode pengumpulan datanya itu sama seperti survei-survei yang lain, yaitu ada PCL atau pendata pencacah lapangan itu akan datang langsung ke rumah tangga dan melakukan wawancara secara tatap muka atau face to face. Nah, di situ individu akan ditanya terkait pertanyaan-pertanyaan baik untuk pengeluaran individu maupun pengeluaran secara keluarga. Nah, itu yang akan diolah dan dihasilkan untuk pengeluaran per kapitanya nanti gitu.
1: Baik, terima kasih. Dan kalau kita lihat ke konteks lokalnya nih ya Kak, bagaimana rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di Papua Barat saat ini nih, dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia menurut Susenas 2025 ini?
0: Ya, baik Kak, untuk rata-rata pengeluaran Papua Barat maupun ya, Papua Barat Daya itu secara pengelompokan itu jika kita lihat itu sudah berada di atas garis nasional keduanya. Untuk Papua Barat itu di tahun 2025 senilai 1.705.338, sedangkan untuk Papua Barat Daya itu 1.816.875 rupiah. Nah, itu Papua Barat Daya sedikit lebih tinggi dibanding Papua Barat gitu. Dan hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa hal ya Kak ya. Bisa jadi peningkatan dari tahun ke tahun itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Bisa karena inflasinya yang meningkat, harga-harga barang yang meningkat, atau juga karena tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang meningkat. Contohnya seperti jika inflasinya yang naik, misalnya di tahun 2024 itu 1.643.000 sekian. Tahun 2025 1.705.000 sekian. Nah, itu kan ada kenaikan sekitar 3% dari tahun 2024 ke 2025 untuk Papua Barat. Namun kita tidak bisa serta-merta bilang kesejahteraan atau inflasinya yang naik seperti itu. Karena ini dipengaruhi secara multidimensi. Jadi bisa saja karena harga-harga barang naik, jadi masyarakat itu harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena adanya kenaikan harga tadi. Atau kalau misalnya juga kesejahteraannya naik, berarti masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk mengeluarkan uang atau untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut. Seperti itu, Kak.
1: Baik, terima kasih. Kak Gali, ada tambahan?
2: Baik, mungkin sedikit ya. Jadi untuk posisi Papua Barat sendiri di level nasional itu berada pada posisi 13 untuk Papua Barat, sedangkan untuk Papua Barat Daya itu berada di posisi 7. Jadi hal ini dipengaruhi tadi seperti inflasi dan mungkin dari tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dan seperti yang kita ketahui kan, Papua Barat ini kan karena posisinya dia di timur, sedangkan distribusi barang kan kurang lebih biasanya di mungkin di Makassar atau di Surabaya atau di Jakarta, sehingga ada biaya tambahan untuk pengiriman dan lain sebagainya, sehingga pengeluaran yang harus dikeluarkan masyarakat di Papua Barat ini relatif lebih tinggi ya dibanding mungkin masyarakat yang berada di wilayah-wilayah distributor begitu. Jadi posisi Papua Barat ini Papua Barat dan Papua Barat Daya tentunya itu berada di posisi yang cukup tinggi di atas level nasional yang tadi sudah disampaikan, itu berada pada 1.569 untuk nilai pengeluaran rata-rata nasionalnya. Mungkin begitu ya.
1: Baik, terima kasih. Dan tadi kakak berdua juga sudah mengatakan ya bahwa pengeluaran yang bukan makanan ya seperti ikan mentah dan lain-lain ya, untuk makanan dan juga makanan itu ya, seperti sabun cuci dan lain sebagainya ya. Dan tentunya ini cukup luas ya, mulai dari kebutuhan rumah, barang dan jasa, dan juga pakaian dan juga barang yang tahan lama ya. Mungkin ke Kak Risa ya, dalam materi BPS juga disebutkan bahwa pencatatan konsumsi makanan, minuman, dan rokok menggunakan pendekatan ekonomi konsumsi. Ya, pendekatan konsumsi ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan ya kepada pendengar apa yang dimaksud dengan pendekatan konsumsi seperti apa?
0: Baik Kak, jadi di sini pencatatan BPS itu, mungkin pencatatan secara umum itu ada dua, consumption approach sama cash basis
2: delivery
0: approach. Nah, di sini yang dicatat adalah consumption approach. Artinya, yang dicatat adalah barang-barang atau bahan pangan yang benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi misalnya nih Kak, biasanya rumah tangga itu kan belanja mingguan atau belanja bulanan seperti itu. Nah, kita anggap satu rumah ini untuk makan dia belanja mingguan. Terus dia beli beras 15 kilo, beli ikan dan lain-lain, dan dia stok di kulkasnya. Nah, yang kita catat adalah pengeluaran yang benar-benar dia konsumsi dalam seminggu terakhir. Jadi walaupun dia membeli beras 15 kilo, tapi kan mungkin tidak habis untuk satu minggu, bisa saja habis untuk satu bulan. Nah, itu kita akan tanya dalam seminggu habisnya berapa. Jadi tidak serta-merta uang yang dikeluarkan saat belanja itu akan dicatat, karena yang dicatat adalah pengeluaran-pengeluaran yang benar-benar dikonsumsi oleh rumah tangga, dan tidak termasuk juga yang dia transfer ke rumah tangga lain. Jadi yang benar-benar hanya dikonsumsi oleh rumah tangga itu sendiri, seperti itu Kak.
1: Baik, terima kasih. Kak Galia, ada tambahan?
2: Baik. Jadi seperti yang sudah disampaikan, pendekatannya ada dua, yaitu consumption approach dan delivery approach. Consumption itu dilihat seberapa banyak yang sudah dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut, itulah yang dicatat, sedangkan sisanya itu tidak masuk dalam catatan. Tapi nanti di belakang, di akhir itu kami juga tetap akan mencatatkan nilai pengeluaran real yang sudah dikeluarkan oleh rumah tangga tersebut dalam bentuk mungkin transfer keluar, kemudian ada tabungan dan lain sebagainya. Jadi kita khusus untuk konsumsi, kita mencatat yang real dikonsumsi. Dikonsumsi di sini tidak harus dimakan ya, karena misalkan barang kan dia tidak dikonsumsi itu mungkin kemanfaatannya yang dikonsumsi begitu. Jadi untuk yang untuk makanan itu pendekatannya yang sudah dikonsumsi, kemudian untuk yang bukan makanan itu nanti pendekatannya adalah delivery of delivery approach. Itu apa? Yaitu melalui pendekatan barang-barang yang sudah dibeli. Misalkan kita dalam satu bulan ada beli sabun cuci, kemudian mungkin apa ya, pasta gigi dan lain sebagainya, itu baru dihitung ketika barangnya itu sudah terpakai atau kemasannya terbuka. Ketika misalkan dalam satu bulan nih stok sampo 2 misalkan begitu. Tapi kalau misalkan yang baru dibuka satu, hanya itu saja yang dihitung. Untuk yang satu itu nanti terhitungnya nanti di belakang sebagai bentuk nilai pengeluaran keluar begitu. Mungkin seperti itu Kak.
1: Baik, terima kasih. Dan tadi Kak Risa juga mengatakan ya, berdasarkan Susenas pada 2025 nih ya, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya ya, tercatat sekitar 1.705 sekian ya. Ya, Gali, bagaimana nih cara masyarakat memahami angka tersebut ya, dan apakah artinya setiap orang di Papua Barat dan Papua Barat Daya menghabiskan uang yang tepat ya seperti angka tersebut setiap bulan, seperti apa Kak Gali?
2: Baik, mungkin sebelumnya dalam pembahasan ini kan mungkin tidak betul-betul rinci membahas terkait konsumsi pengeluaran dari semua bagian ya. Jadi mungkin nanti masyarakat juga bisa melihat dari rilis publikasi yang sudah kami keluarkan, yaitu hasil dari survei Susenas Modul Konsumsi ini, yaitu publikasinya namanya adalah Publikasi Analisis Pola Pengeluaran Konsumsi Papua Barat tahun 2025, dan hal yang sama Papua Barat Daya tahun 2025. Itu baru kami rilis di pertengahan tahun, di 26 Juni 2026, yang di dalamnya bisa kami sajikan, yaitu terkait beberapa konsumsi makanan, non-makanan, kemudian tadi yang sudah disebutkan sebelumnya juga bahan makanan apa yang mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat, kemudian persentasenya konsumsi non-makanan dan makanan itu sejauh mana untuk masyarakat. Jadi sebenarnya kalau dilihat lebih dalam secara persentase ya, untuk di Papua Barat itu persentase makanan, konsumsi makanan itu masih relatif lebih tinggi dibanding konsumsi non-makanannya. Jadi dari 6 dari 7 kabupaten yang ada di Papua Barat itu hanya Teluk Bintuni saja yang konsumsi makanannya berada di bawah 50%, tapi masih mendekati 50% sih. Hampir seluruhnya itu 50-50. Jadi untuk Teluk Bintuni itu ada di 49,72%, di mana non-makanannya 50,28%. Kemudian untuk yang Fak-Fak, Manokwari Selatan, Kaimana, Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Teluk Gondama, itu relatif lebih tinggi konsumsi makanannya dibanding non-makanan. Untuk Teluk Gondama sendiri itu konsumsi makanan tertinggi berada di 54,13%, di mana non-makanannya berada di 45,87%. Ada teori yang menyampaikan bahwa ketika semakin sejahtera masyarakat, itu tingkat konsumsi makanannya itu relatif lebih rendah daripada non-makanannya. Kenapa seperti itu? Karena ketika membahas tentang kesejahteraan, ketika kondisi, artinya cash-nya banyak, konsumsi makanan itu kan sebenarnya terbatas ya. Konsumsi makanan itu terbatas, artinya kecukupan makanan itu terbatas. Ketika makanannya sudah selesai, itu rumah tangga itu akan cenderung membelanjakan uangnya untuk konsumsi-konsumsi non-makanan. Misalkan sudah selesai dengan kebutuhan makanan, itu mungkin rumah tangga itu akan mengkonsumsikan, misalkan bisa membelanjakan barang-barang non-makanan yang seperti mungkin misalkan HP, ataupun motor, ataupun mobil, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kebutuhan pokoknya sudah selesai, itu masyarakat itu akan membelanjakan kelebihan keuangannya itu akan diarahkan ke bahan-bahan ke barang atau non makanan gitu, sehingga itu menjadi indikasi awal semakin sejahtera masyarakat yang ada di suatu wilayah gitu.
1: Baik, terima kasih Kak Risa, ada tambahan?
0: Ya Kak, yang dijelaskan oleh Mas Gali itu namanya pangsa pengeluaran pangan gitu. Jadi pangsa pengeluaran pangan ini memang salah satu indikator untuk melihat ketahanan pangan. Jadi semakin tinggi pangsa pengeluaran pangannya, berarti ketahanan pangannya juga semakin berkurang. Karena untuk masyarakat, jika dia semakin sejahtera, artinya dia, seperti yang jelaskan tadi,

0: dunia ini secara perlahan mulai menuju pangsa pengeluaran pangan yang ketahanan pangannya itu lebih meningkat seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk di Papua Barat dan juga Papua Barat Daya ini, kalau kita sederhanakan ya, dari rata-rata pengeluaran kebutuhan makanan masih mengambil porsi yang cukup besar ya. Ya, terima kasih, dan pendengar, kami masih menemani Anda di dialog interaktif pagi ini, dan kami juga buka ruang interaksi untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami terkait dengan topik kita pagi ini ya. Ya, di line telepon dan di WhatsApp kami 0823 1176 1145, dan Anda juga bisa meninggalkan komentar di live Facebook kami Pro 1 RRI Manokwari, dan juga di live channel YouTube kami RRI Net Manokwari, terkait dengan topik kita menelisik pola pengeluaran konsumsi penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2025. Pendengar, kami akan kembali setelah jeda yang satu ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Dialog Interaktif pagi ini di Pro 1 RRI Manokwari 94.3 MHz. Dan pendengar, kami masih buka ruang interaksi ya untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon dan WhatsApp di 0823-1176-1145. Dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda di live Facebook Pro 1 RRI Manokwari dan channel YouTube kami RRI Net Manokwari. Ya, kita lanjut lagi perbincangan kita di pagi hari ini. Ya, tadi Kak Gali dan juga Kak Risa mengatakan bahwa penduduk atau masyarakat Papua Barat ini paling banyak ya atau dominan pengeluaran konsumsi makanan ya. Ya, dan juga kelompok makanan ini terdapat berbagai komoditas ya yang dicatat BPS ya. Ada juga ada padi-padian, umbi-umbian yang seperti tadi Kak Gali sampaikan, dan ikan, daging, telur dan susu, sayur, buah-buahan dan minyak kelapa, bahan minuman, bumbu-bumbuan, makanan dan juga minuman jadi hingga rokok nih. Ya, komoditas atau kelompok pengeluaran makanan apa nih yang paling besar dikeluarkan oleh penduduk Papua Barat nih berdasarkan Susenas Maret pada 2025, dan juga catatan yang dikeluarkan dari BPS ya, makanan dan minuman jadi mencapai sekitar 189.000 ya, 966 nih per kapita per bulan ya Kak ya. Mungkin Kak Risa, apakah angka ini cukup menarik ya, karena menunjukkan pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi cukup besar nih, seperti apa?
1: Ya, baik Kak. Secara komoditas, jadi untuk makanan itu seperti yang Kakak sebutkan tadi, itu banyak kelompoknya, ada kelompok padi-padian, umbi-umbian, dan lain-lain. Nah, untuk Papua Barat, itu yang paling tinggi itu adalah makanan dan minuman jadi, seperti yang tadi Kakak sebutkan, senilai 189.000. Nah, ini artinya pengeluaran masyarakat untuk makanan dan minuman jadi itu lebih tinggi, paling tinggi di Papua Barat. Artinya untuk pembelian makanan yang sudah jadi atau tidak dimasak, tidak diproses di rumah, itu adalah pengeluaran paling tinggi untuk kelompok makanannya, dan diikuti oleh yang kedua adalah konsumsi rokok. Nah, untuk rokok sendiri itu di posisi kedua dengan nilai 117.000. Jadi ini juga termasuk konsumsi pinang dan sirih. Dan selanjutnya di bawah-bawahnya itu diikuti dengan pembelian ikan, udang, cumi. Baru selanjutnya itu padi-padian, termasuk beras. Di sini ada beras, jagung, ubi, juga termasuk kelompok padi. Padi-padian itu hanya beras dan jagung. Umbi-umbian beda kelompok. Nah, untuk itu kan untuk makanan Kak. Kalau untuk bukan makanan juga ada rinci-rinciannya, seperti perumahan dan fasilitas rumah tangga itu senilai 525.000 dan lain-lain. Nah, ini sudah kami kelompokkan dan bisa dilihat langsung di publikasi ya, tadi analisis pola pengeluaran konsumsi, karena di situ sudah jelas masyarakat bisa melihat untuk Provinsi Papua Barat, bahkan juga untuk melihat kabupaten-kabupaten yang ada di Papua Barat, seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Kak Gali, ada tambahannya?
2: Baik, terkait tadi ya, yang untuk kelompok kelompok makanan dan minuman jadi itu menjadi poin yang pertama tertinggi di dalam kelompok komoditas yang dari data yang kami tampilkan. Tapi mungkin sedikit saya menjelaskan, jadi total total komoditas yang kami rangkum itu totalnya kan tadi ada sekitar 225 ya, 225. Kemudian sebenarnya kalau kita pilah, mungkin muncul pertanyaan, kok orang Papua Barat ini konsumsi makanan dan minuman jadinya kok nomor satu ya. Padahal iya, padahal mungkin kita melihat masyarakat itu kan mungkin lebih banyak membeli bahan makanan begitu daripada makanan atau minuman jadi. Tapi yang perlu diperhatikan juga ini kan kita melihat per kelompok makanannya atau bahan makanannya. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau dipilah, itu kita memilahnya itu dua, yaitu yang pertama itu bahan makanan dan makanan dan minuman jadi. Ketika kita pilah menjadi dua, itu pasti ketika padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, sayur, sayuran, kacang-kacangan, sampai bumbu-bumbuan dan konsumsi lainnya yang masuk dalam kategori bahan makanan, itu sebenarnya pengeluaran bahan makanan itu tetap yang paling tinggi di Papua Barat ketika dikelompokkan ya. Ini kan kita hanya melihat dari tiap kelompok komoditasnya, tapi kan sebenarnya itu padi-padian sampai bumbu-bumbuan dan konsumsi lainnya itu merupakan satu bagian bahan makanan yang rumah tangga biasanya belanjakan untuk menjadi suatu paket makanan yang disajikan di rumah. Jadi kalau melihat makanan dan minuman jadi memang angkanya tinggi ya, mungkin sekitar 189.966, tapi sebenarnya kalau melihat dari bahan makanan secara keseluruhan, tetap bahan makanan ini tinggi juga. Misalkan kita melihat ini, ikan ini kan masuk kategori ketiga ya, peringkat ketiga di angka 101.434. Mungkin kalau kita melihat ikan saja, bisalah kita setujulah ya, karena di Papua Barat kan kita di wilayah pesisir yang mayoritas mungkin masyarakat itu lebih condong untuk mengkonsumsi ikan karena aksesnya lebih mudah, harga lebih murah dan lain sebagainya. Misalnya kita melihat ikan dan padi-padian saja, misal itu asumsinya adalah kita makan nasi dan ikan, itu angkanya sudah 197. Belum bumbu-bumbunya, belum sayur-sayurnya. Sebenarnya konsumsi bahan makanan itu tetap paling tinggi. Cuma yang ketika dilihat per kelompok komoditasnya, memang untuk makanan dan minuman jadi itu jadi terkesan tinggi, tapi sebenarnya tidak. Tapi yang menarik di sini sebenarnya mungkin dari kelompok komoditas ini, mungkin yang menarik kita lihat juga di sini untuk di Papua Barat ya, poin duanya itu justru rokok. Nah, ini cukup menarik nih. Iya. Untuk yang pertama makanan minum menjadi, namun tadi sudah dijelaskan secara bahan sebenarnya bahan lebih tinggi, namun rokok ini lebih tinggi daripada ikan. Iya. Ya mungkin demikian data yang kami kumpulkan dan mungkin masyarakat juga melihat di mungkin kita melihat dari estimasi mata yang ada sekitar-sekitar kita, banyak sekali masyarakat, karena rokok ini termasuk konsumsi pinang dan ciri, di mana konsumsi pinang dan ciri ini merupakan konsumsi artinya konsumsi termasuk konsumsi lokal yang ada di wilayah timur begitu, menjadi konsumsi yang khas begitu, sehingga rokok itu menjadi poin yang cukup tinggi dalam konsumsi masyarakatnya. Artinya apa? Artinya masyarakat itu masih banyak konsumsi pinang dan sirih begitu. Kalau di sini melihatnya sebenarnya kumulatif ya, rokok iya, pinang dan sirih. Cuman pinang dan sirih ini kami highlight karena memang pinang sirih ini mungkin tidak ada di wilayah-wilayah lain, yang adanya mungkin di wilayah timur ya, seperti mungkin Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan provinsi sebelah, kemudian mungkin Maluku, kemudian NTT, seperti itu. Kemudian yang peringkat ketiga ikan, tentunya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk masyarakat yang mungkin mayoritas tinggalnya di pesisir, itu kan otomatis ikan lebih melimpah sehingga harganya lebih murah, sehingga konsumsinya juga lebih mudah, sehingga masyarakat lebih condong untuk mengonsumsi ikan dibanding daging dan lain sebagainya, begitu kan.
0: Baik, terima kasih Kak Dali. Jadi secara klasifikasi statistik ya, rokok tercatat dalam kelompok tersebut, tetapi tentunya rokok ini bukan merupakan kebutuhan pangan ya. Iya, baik. Terima kasih dan Terkait dengan topik kita, mungkin tentunya ada dukungan dari pemerintah juga ya, dan mungkin dari Kak Gali dulu nih, kebijakan apa saja yang telah diterapkan pemerintah dalam meningkatkan konsumsi penduduk di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti apa?
2: Jadi tentunya data seperti ini kan menjadi penting untuk baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, untuk mengambil kebijakan yang diperlukan untuk setiap wilayah. Kalau secara nasional kan berarti itu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat, kemudian untuk data yang levelnya regional atau provinsi misalkan atau kabupaten kota itu menjadi kebijakan yang dapat diambil untuk pemerintah daerah. Jadi secara umum secara nasional, untuk pemerintah pusat mungkin melihat posisi Papua Barat yang berada di timur Indonesia ini perlu tentunya perlu untuk bagaimana mengoptimalisasi untuk logistik dan infrastruktur dasar. Makanya mungkin di wilayah-wilayah di Papua Barat maupun Papua Barat Daya perlunya dibentuk jalan trans begitu ya. Artinya hal tersebut itu menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk memangkas biaya distribusi dari barang-barang apapun sebenarnya, termasuk makanan itu sendiri. Itu diharapkan ketika nanti misalkan jalan trans itu sudah ada, tentunya kan biaya yang harus dikeluarkan, biaya pengiriman itu kan akan terpangkas, sehingga harga yang nantinya ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya tentunya itu bisa mulai mendekati harga-harga rata-rata nasional begitu. Kemudian karena kan sejauh ini di Papua Barat ini kan secara umum itu distribusi barangnya kan misalkan kayak telur, masih ada telur Surabaya, kemudian mungkin ada barang-barang itu yang dari Makassar. Mungkin titik-titik ini kan sudah mulai disediakan oleh pemerintah untuk mendekatkan distribusi barang itu semakin dekat. Mungkin awalnya Jakarta, kemudian Surabaya menjadi titik yang baru, kemudian Makassar misalkan. Kemudian bisa jadi nanti karena misalkan paling dekat dari Barat itu ada Sorong, kemudian ada Manuari, yang kota-kota yang artinya kapal pertama kali masuk, sehingga Sorong nanti bisa menjadi titik yang baru. Kemudian Manokwari juga karena kabupaten, ibu kota kabupaten, bisa menjadi titik distributor baru untuk kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk melihat yang lebih dalam, misalkan kayak di Papua Barat, kita mungkin kakak juga tahu, mungkin di PGAF kan jalan belum bagus ya, sehingga distribusi juga masih cukup sulit, sehingga itu menjadi perhatian juga untuk pemerintah pusat yang memiliki intervensi lebih besar, kemudian pemerintah daerah mungkin juga seperti itu, Kak.
0: Baik, terima kasih Kak Risa. Sejauh mana nih peran BPS menyediakan data yang mengenai konsumsi masyarakat ya, dan ya tentunya untuk mendukung perencanaan kebijakan pemerintah seperti itu.
1: Ya, baik Kak, seperti yang kita tahu ya, BPS itu adalah sebagai badan penyelenggara statistik dasar di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 97. Jadi peran BPS ini sangat krusial, seperti yang dijelaskan tadi, Susanas ini adalah mother of survey yang akan menghasilkan data kemiskinan, dan tentu saja itu akan menjadi semacam kompas bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakannya nih. Jadi data-data yang dihasilkan itu akan berguna untuk membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan apa yang harus atau bahkan mungkin dihindari untuk suatu daerah seperti itu. Tentunya di BPS sendiri untuk menyediakan data ini, makanya BPS selalu melaksanakan Susenas setiap tahun, Kak. Bahkan sekarang Susenas itu dilaksanakan setiap triwulan, namanya Seruti. Jadi Susenas akan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, namun untuk menghasilkan data sampai level kabupaten itu akan hanya dilaksanakan di bulan Maret. Dan untuk tahun ini sudah dilaksanakan di Maret 2026, namun sementara datanya masih diproses dan mungkin hasilnya akan dirilis akhir tahun ini, seperti itu Kak.
3: Baik, terima kasih. Jadi menurut yang disampaikan oleh kakak berdua, tentunya data statistik ini menjadi salah satu bahan ya untuk membantu pemerintah juga memahami kondisi masyarakat dan juga menyusun kebijakan yang lebih ya berdasarkan data. Ya, kalau untuk peran masyarakat sendiri dalam mendukung kegiatan pendataan seperti Susenas ini seperti apa Kak Nili?
2: Baik, mungkin sebelum itu ya, peran masyarakat kaitannya dengan BPS secara umum, bukan kaitan hanya Susenas maupun pola konsumsi ini. Tentunya kami yang sudah disampaikan Mbak Risa tadi, bahwa kami kan pelaksana pengumpulan atau menghasilkan statistik dasar di mana keperluannya itu digunakan secara makro, kemudian lintas sektoral, dan mungkin sampai berskala nasional. Tentunya data yang kami kumpulkan kan kami bertemu dengan masyarakat langsung nih. Nah, itu diharapkan ketika kami datang, petugas kami datang, tentunya peran masyarakat itu sangat penting. Kenapa penting? Karena data yang kami hasilkan itu tujuannya kan untuk memberikan potret dari masyarakat itu sendiri. Sehingga yang lebih penting bukan data kami sebenarnya, yang lebih penting adalah keterangan dari masyarakat itu sendiri. Semakin masyarakat itu dapat memberikan jawaban apa adanya, artinya kondisinya seperti apa, disampaikan saja, kemudian kami akan catat data tersebut, kemudian kami akan kompilasi data tersebut, sehingga kompilasi data tersebut misalkan pada level Manokwari itu akan menghasilkan potret Manokwari itu seperti apa, kemudian setiap kabupaten yang ada di Manokwari dikompilasi menghasilkan potret dari Papua Barat, kemudian Papua Barat dan provinsi lain itu dikompilasi menjadi data nasional, sehingga dari data tingkat kabupaten, provinsi, kemudian nasional itu sendiri itu memiliki arti masing-masing, dan tentunya kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah itu disesuaikan dengan kondisi datanya. Yang jelas kan kalau nasional kan sifatnya umum. Nah, kemudian nanti masuk lagi ke provinsi, tentunya kebijakan yang diperlukan di Papua Barat pasti akan berbeda bagaimana kebijakan yang diperlukan di Sumatera, mungkin Jawa, Kalimantan, dan lain sebagainya. Karena memiliki

0: Artinya daya beli masyarakat itu tetap terjaga, itu dari sisi pemerintahnya untuk menjaga nilai barangnya, kemudian dari masyarakat sendiri tentunya pemerintah daerah maupun pusat memberikan stimulan berupa bantuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu sendiri, sehingga dari pemerintah bisa menurunkan harganya, kemudian dari pemerintah juga bisa menambah bantuan, artinya menambah cash untuk masyarakat itu supaya daya beli masyarakat itu bisa meningkat, sehingga peningkatan tersebut bisa, artinya semakin banyak cash yang dimiliki masyarakat, masyarakat bisa mengalokasikan maksimal di makanan. Setelah makanan itu selesai, otomatis masyarakat bisa beralih ke yang non makanan seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian walaupun tadi secara umum itu masih 50 di atas 50% masih makanan, tapi sebenarnya bisa dibilang 50-50. Artinya seluruh kabupaten di Papua Barat ini bukan berarti tidak sejahtera, tapi memang masih di batas-batas nih Kak. Jadi mungkin untuk tahun-tahun berikutnya bisa mulai bergeser gitu. Karena memang angkanya masih di angka 50 begitu. Jadi kan mendekati sebenarnya ya. Mungkin begitu sih Kak.
1: Baik, terima kasih. Kalau Kak Lisa ada tambahan terkait dengan peran masyarakat?
2: Ayo, mungkin sedikit saja Kak. Ya. Kalau kita bicara peran masyarakat, itu sebenarnya kita bisa bilang sebenarnya masyarakat ini adalah ujung tombaknya. Benar. Karena data itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin yang bisa saya bahas di sini, karena data itu berasal dari masyarakat itu sendiri, mungkin diharapkan jika ada pendataan atau baik itu survei maupun sensus, itu diharapkan masyarakat dapat memberikan data yang seakurat mungkin, sejelas mungkin, dan apa adanya dengan keadaan real di lapangan. Karena dengan data yang akurat dari level paling bawah, dari level masyarakat, akan tentu akan menjadi data akurat juga untuk level kabupaten, provinsi, dan pusat, seperti itu Kak.
1: Baik, terima kasih. Dan Kak Risa dan Kak Dali, tidak terasa ya kita sudah di penghujung bincang-bincang kita pagi ini. Dan mungkin untuk menutup perbincangan kita di dialog interaktif ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh kakak berdua kepada masyarakat ya, tentang memahami data pola pengeluaran, dan juga tentunya penting ya terkait dengan partisipasi dalam pendataan BPS ya, seperti apa. Mungkin dari Kak Gali dulu, silakan.
0: Jadi terkait pembahasan yang kali ini, mungkin diharapkan masyarakat ini secara spesifik dapat mengetahui bagaimana sih pola pengeluaran konsumsi yang mungkin sudah